0: si Bibi.
1: Yang digoyang, digoyang, yang. Yang digoyang, digoyang, yang.
2: Woi,
1: ayam, ayam, ayam, ayam. Ih, ngagetin gua aja lu.
2: Lagi ngapain sih?
1: Ya lagi goyang lah, pagi-pagi gini kan enakan goyang.
2: Mendingan dengerin radio CBB aja, karena pagi-pagi ada goyang pagi. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi.
1: Yang digoyang, digoyang, yang. Yang digoyang, digoyang, yang.
3: Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi. Ser
4: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Nemani sabang sayang sejangkau siar, apa kabarnya semua? Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Jerry nih di goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi, ser. Yang mau ikutan gabung, hayo boleh banget Bang Jerry tungguin ya. Absen di 0895 2010 54. Kita goyang dulu yuk.

0: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Ser.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Balik lagi di Goyang Pagi, Ser. Yang pasti, masih Bang sama Bang Jerry yang warna kecil gak ganteng tapi ngangenin ya. Dan yang mana sebang sayang sejak awal siar. Bang Jerry mau bacain dulu informasi cuaca untuk pagi hari ini.

Bekasi, lalu juga dia Tangerang dan juga Bogor. Semuanya masih kompak ya, ya. Cerah berawan dan juga berawan. Jadi untuk teman-teman sebang saya Jakal Syar yang mau pergian, hayo deh, boleh banget. Tapi jangan lupa, tetap ya bawa yang namanya jas hujan ataupun payung supaya tidak terjadi kalau tiba-tiba hujan basah. Dan untuk teman-teman sebang saya Jakal Syar yang mau absen, boleh banget Bang Jerry tungguin ya di 0895 2010 54 atau di 536 3333 nanti Bang Jerry absenin satu-satu untuk teman-teman sebang saya

0: Aduh, deadline sejam lagi. Presentasi belum jadi, laporan masih kosong. Mau mulai dari mana ya? Ide gue mentok nih.
1: Bye-bye ide buntu, ya sayang.
0: Ih, nyanyi apaan sih? Bantuin kek.
1: Udah coba Canva AI belum?
0: Canva AI? Emangnya bisa bantu?
1: Bisa banget. Tinggal ketik aja kebutuhan lo. Mau bikin laporan, materi belajar yang seru, sampai desain promosi buat bisnis, Canva AI buatin. Sat-set, praktis, langsung jadi.
0: Seriusan?
1: Serius dong. Pokoknya, Canva AI siap bantu bikin ide lo jadi nyata tanpa ribet.
0: Wah, bye-bye deh tuh ide buntu.
1: Apapun maumu, nyatain di Canva yuk.
2: Bye-bye.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: NZ, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Seru.

0: Si dua.
1: Dua tiga aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
0: Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih cobain mie sukses rasa ayam kremes.
1: Wah iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah ada.
0: Kari ayamnya rame rempahnya. Meriah.
1: Gurih karinya berasa.
2: Harganya?
1: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
0: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
1: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
4: Neng Manis Abang Sayang, ada kabar gembira untuk yang ingin usaha tapi bingung mau usaha apa. Nah, pas banget nih, Be More Green menawarkan solusi terbaik untuk Neng Manis Abang Sayang, yaitu bisnis transportasi khususnya rental mobil. Dengan memanfaatkan sistem digital sekaligus memiliki unit kendaraan secara nyata. Udah gitu, kalian tidak perlu cari driver untuk bawa mobil kalian, karena sudah dibantu carikan oleh Be More Green. Dengan modal DP 25 juta aja, Neng Manis Abang Sayang sudah bisa mempunyai mobil sendiri untuk direntalkan dan yang pasti dibantu kelola oleh Be More Green. Mobil yang kalian dapatkan adalah BYD Atowan. Setelah 5 tahun kontrak dengan Be More selesai, mobil akan menjadi milik Neng Manis Abang Sayang sejak siar pastinya. Setiap bulannya, Neng Manis Abang Sayang bisa mendapatkan keuntungan bagi hasil sebesar 60% untuk mitra, lalu 40% untuk Be More, hasil yang dibagikan setelah dipotong untuk pembayaran cicilan mobil setiap bulannya dan biaya operator. Yang pasti setiap bulannya kalian akan mendapatkan laporan pendapatan rental mobil kalian. Yang lebih menariknya lagi, kalian bisa langsung join dengan DP awal 8 juta aja. Sisa DP-nya bisa dicicil sesuai kesepakatan dengan Be More Green. Berikut nomor telepon dan WhatsApp yang bisa kalian hubungi sekarang juga, karena hanya ada 5 orang tercepat yang bisa mendapatkan keuntungan ini. Neng Adelia di 0813-5555-0802 atau Neng Rida di 0852-5555-6211. Mau usaha rental mobil? Ya Be More Green lah solusinya. Jangan lupa juga dengerin talkshow bersama Be More Green pada hari Rabu 22 Juli 2026 jam 9 waktu Indonesia bagian Barat hanya di 105,4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta. Atau bisa via streaming di www.cbbradio.com.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
6: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi.

0: Masih dari Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat. Masih ada Bang Jerry yang orang kecil enggak ganteng tapi ngangenin ya. Nemar sama saya Jakau Sia. Selamat pagi untuk kalian yang baru saja dengerin, mungkin lagi di rumah libur nih. Wah, enak banget ya libur ya. Atau mungkin yang lagi di pasar, lagi di jalan. Selamat pagi semuanya. Dan juga Bang Jerry mau nyapa-nyapa dulu. Ada Bang Bondan, apa kabar? Bang Bari Forsa juga, ada Ajat Game Boy, selamat pagi. Ada Analeta, Bang Ali Sopan juga, apa kabar? Selamat pagi. Babanda, apa kabar Babanda? Lalu Pak Aris, halo ya. Mama kembar juga, Murna, Hikmah Alatas ya, Wiji Lestari, dan juga ada Lasmini, ada Diono, Bang Leo Asgar, Lukman Hakim. Wah, selamat pagi untuk kalian semua yang manis abang saya Jakau Syiar ya. Yang dengerin streaming juga selamat pagi, apa kabar? Sehatnya. Dan juga ada Bang Ipul, Bang Saifullah juga, apa kabar? Oke. Dan juga ada Babanda, selamat pagi beserta istrinya. Mama Kajol juga, apa kabar? Selamat pagi semuanya, Nurayati ya. Pokoknya yang belum gabung, hayo gabung nih. 0895-2000-1054 atau di 536-3333. Nanti Bang Jerry balik lagi ya, kasih tahu informasi-informasi untuk remaja sebangsa yang sejak kau siar. Pokoknya tetap di Goyang Pagi. Sar.
1: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Sar.

0: 100% Indonesia.
1: Neng Manis Abang Sayang, ada kabar gembira untuk yang ingin usaha tapi bingung mau usaha apa. Nah, pas banget nih, Be More Green menawarkan solusi terbaik untuk Neng Manis Abang Sayang, yaitu bisnis transportasi khususnya rental mobil. Dengan memanfaatkan sistem digital sekaligus memiliki unit kendaraan secara nyata. Udah gitu, kalian tidak perlu cari driver untuk bawa mobil kalian, karena sudah dibantu carikan oleh Be More Green. Dengan modal DP 25 juta aja, Neng Manis Abang Sayang sudah bisa mempunyai mobil sendiri untuk direntalkan dan yang pasti dibantu kelola oleh Be More Green. Mobil yang kalian dapatkan adalah BYD Atowan. Setelah 5 tahun kontrak dengan Be More selesai, mobil akan menjadi milik Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar pastinya. Setiap bulannya, Neng Manis Abang Sayang bisa mendapatkan keuntungan bagi hasil sebesar 60% untuk mitra, lalu 40% untuk Be More, hasil yang dibagikan setelah dipotong untuk pembayaran cicilan mobil setiap bulannya dan biaya operator. Yang pasti setiap bulannya kalian akan mendapatkan laporan pendapatan rental mobil kalian. Yang lebih menariknya lagi, kalian bisa langsung join dengan DP awal 8 juta aja. Sisa DP-nya bisa dicicil sesuai kesepakatan dengan Be More Green. Berikut nomor telepon dan WhatsApp yang bisa kalian hubungi sekarang juga, karena hanya ada 5 orang tercepat yang bisa mendapatkan keuntungan ini. Neng Adelia di 0813-5555-0802 atau Neng Rida di 0852-5555-6211. Mau usaha rental mobil? Ya Be More Green lah solusinya.
2: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Ini Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, apa kabarnya semua? Sehat ya? Nah, kali ini nih Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, Bang Jerry punya informasi yang ciamik banget untuk nih Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Nah, tapi sebelumnya, Bang Jerry mau kasih tahu dulu nih. Di tengah kemajuan zaman dan pesatnya perkembangan teknologi, bisnis digital kini menjadi magnet yang sangat menarik bagi semua kalangan. Selain peluang keuntungannya yang besar, operasionalnya pun cenderung lebih praktis untuk dijalankan. Saat ini, hampir semua bidang usaha telah bertransformasi ke arah digitalisasi, tidak terkecuali industri transportasi. Kita bisa melihat sendiri betapa masifnya aplikasi pemasaran transportasi yang saling bersaing ketat di pasaran. Nah, hari ini Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar ya, Bang Jerry akan ngobrol seru tentang bagaimana cara cerdas memulai bisnis transportasi, khususnya rental mobil, dengan memanfaatkan sistem digital sekaligus memiliki unit kendaraannya secara nyata. Sudah hadir bersama Bang Jerry nih, Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, manajer Be More Pro, Neng Aida M. Adam, yang akan memperkenalkan sebuah peluang bisnis inovatif melalui Be More Green. Nah, mau tahu nggak? Tapi kita sapa dulu yuk, Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Halo, apa kabar, Neng?
3: Baik, alhamdulillah, Bang. Sehat. Gimana kabarnya, Bang
2: Jerry? Ini bener kan? Dengan Ibu Aida M. Adam, kan?
3: Iya, bener, Bang.
2: Aduh, Bang Jerry sampai grogi. Nah, Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, sebelumnya nih ya, sebelum kita lanjutin dan juga Bang Jerry bertanya-tanya nih kepada Neng Aida M. Adam ya, Bang Jerry, boleh dong Neng Aida M. Adam sapa dulu Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar di luar sana.
3: Hai Neng Manis Abang Sayang, halo, apa kabarnya, pada sehat-sehat semua ya? Kita mau ngobrol soal bisnis yang menguntungkan dan juga modalnya kecil banget.
2: Nah, pastinya udah gak sabar dong Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar pengen mendengarkan nih. Nah, boleh ya, pertama-tama Bang Jerry mau tanya dulu sama Neng Aida, boleh ya?
3: Boleh, boleh.
2: Oke, yang pertama nih, Be More Green, bisnis rental mobil listrik autopilot. Seberapa menarik dan prospektifkah bisnis penyewaan transportasi saat ini?
3: Oke, tadi kan Bang Jerry juga udah sounding di awal ya, kalau bisnis transportasi sekarang itu udah rame banget, udah menjamur.
2: Betul banget.
3: Ya, jadi kita mau ajak Neng Manis sama Abang itu buat ayo masuk ke bisnis ini sama-sama, karena kita tahu prospeknya ke depan itu masih cerah banget. Dari mana tahunya kalau prospek bisnis ini cerah atau potensial? Kita lihat deh di jalan. Di jalan itu udah segala macam warna transport lokasi online ada bermunculan. Betul. Mulai dari betul hijau banget. Terus muncullah tiba-tiba kuning, ada lagi biru sekarang. Betul. Dan macam-macam lah, itu banyak banget bermunculan. Ini membuktikan kalau industri ini maju pesat, maju banget. Nah, karena kan udah makin bersaing tuh, masing-masing yang masuk, yang muncul itu ada pasarnya sendiri-sendiri, ada marketnya. Bukan berarti yang muncul belakangan terus nggak dapat pasar, ada dong. Tetap. Bukannya apa? Kita yang sebagai konsumen atau penumpang aja, ini dari sekian banyaknya ya layanan transportasi online tersebut, kita kalau pulang kantor atau hujan deras, mau cari driver kadang masih susah loh. Nah, ini membuktikan apa? Ini berarti demand-nya masih tinggi. Orang yang membutuhkan itu masih jauh lebih besar dibanding ketersediaan unit di bisnis ini. Berarti masih butuh banyak dong para pebisnis-pebisnis rental mobil yang kita butuhkan, karena masih sangat besar orang-orang yang membutuhkan. Nah, tapi kan nggak semua orang mampu untuk masuk ke bisnis ini kalau terkendala banyak hal. Contohnya, keterbatasan modal, keterbatasan waktu, atau keterbatasan informasi. Tidak paham gimana cara masuknya, gimana memulainya, mau koneksi ke platform. Banyak yang nggak paham, apalagi untuk punya mobilnya. Orang kan masih mikir ya, kan punya mobil sekarang susah. Nah, itu yang dibantu oleh Bimor. Jadi sekarang kita ajak semua Neng Manis sama Abang buat sama-sama join ke Bimor, nanti bisa punya mobil sekaligus bisa punya bisnisnya dan dapat keuntungan bulanannya.
2: Nah, Neng Manis Abang saya Jakal Siar, itu tuh tadi tuh penjelasan sedikit dari Neng Aida. Tapi pastinya Neng Manis Abang saya Jakal Siar makin penasaran dong, sama Bang Jerry juga penasaran banget. Tapi sebelumnya Bang Jerry mau tanya lagi nih sama Neng Aida. Lalu konsep bisnis seperti apa sih yang ditawarin sama Be More Green?
3: Oke, jadi konsep bisnis Be More itu, ini sebenarnya adalah kemitraan titik kelola kendaraan. Jadi kita cari mitra. Mitra di sini perannya sebagai partner pemilik bisnis, bisnis rental mobilnya, sekaligus juga pemilik unit kendaraannya. Jadi mitra di sini itu join sebagai mitra, tapi semua operasional pengurusan mulai dari persiapan pemilihan kendaraan sampai proses keluar kendaraan dari dealer melalui leasing sampai operasional kendaraannya sampai menghasilkan omset, semua diurus oleh Be More.
2: Waduh, nah, jadi keren juga ya.
3: Mitra di sini itu cukup menerima laporan bulanan saja setiap bulan yang transparansinya itu bisa kami jamin. Nah, sampai masa kerjasamanya habis 5 tahun, mobil itu akan jadi milik mitra.
2: Wow. Nah,
3: jadi di awal itu mitra cukup join biaya kemitraan aja. Biaya kemitraan di dalamnya ini sudah termasuk DP mobilnya, asuransi polis, kemudian pemasangan GPS, dan juga biaya notaris. Karena saat join, mitra akan mendapat perjanjian kerjasama yang disahkan oleh notaris. Nah, jadi mitra bayar DP doang tuh di awal, sementara semua pengurusan diurus oleh Be More. Nanti pada proses keluar kendaraan, ini kan melalui leasing, itu sudah atas nama mitra.
2: Wow.
3: Jadi mobilnya tuh sudah atas nama mitra dari awal. Supaya tidak ada kekhawatiran nanti akan susah tuh dapat mobilnya. Tidak, karena dari awal memang sudah atas nama mitra. Nah, saat mobilnya keluar itu Be More yang integrasikan ke platform. Kebetulan kami kerjasama ada agreement dengan salah satu layanan transportasi online yang pelopor di Indonesia dan salah satu yang terbesar. Kita sebut aja aplikasi hijau. Masih paham ya?
2: Iya.
3: Jadi kita ada kerjasama dengan aplikasi hijau. Nah, jadi nanti saat mobilnya keluar tuh dari leasing, itu langsung kami integrasikan ke platform hijau tadi supaya bisa operasional menghasilkan omset. Nanti setiap bulan setelah akumulasi omset hariannya, setiap bulan ini omset tadi dipakai prioritas utama untuk bayar cicilan mobilnya.
2: Oke.
3: Kemudian bayar biaya operator. Nah, sisanya net profit itu masih akan kita share lagi ke mitra sebesar 60%. Nah, jadi bayangkan mitra cuma join di awal dengan bayar DP mobil aja, yang itu pun nilainya terjangkau banget. DP mobil aja, kemudian mobilnya dioperasionalkan oleh Be More sampai menghasilkan omset. Nanti cicilan bulanannya dibayarkan dari hasil operasional tersebut.
2: Betul.
3: Itu pun masih ada keuntungan dari net profit. Akan kita bagi lagi ke mitra. Itu terus setiap bulan sampai 5 tahun.
2: Siap.
3: Sampai kemitraan habis, cicilan mobil juga sudah lunas setelah 5 tahun. Setelah itu mobilnya kita kembalikan sepenuhnya ke mitra. Mau dipakai sendiri, mau dijual juga boleh.
2: Wow, ini luar biasa sih. Tanpa repot-repot, tapi bisa langsung punya bisnis rental mobil yang menguntungkan. Jangan-jangan modalnya besar nih. Eits, tapi jangan dulu dong dikasih tahu. Nah, Neng Aida, boleh dong ya. Biar Neng Manis Abang Sayang Sejak Kausian gak penasaran nih. Kalau mau gabung, kasih tahu nomornya kemana yang bisa kita hubungin.
3: Oke, ini sebelum kita sounding harga, kita pastikan dulu kuota terbatas ya. Karena hari ini kita kasih harga yang benar-benar spesial, tapi hanya untuk 5 orang aja. 5 orang itu udah dibagi tuh untuk Neng dan Abang. Jadi kalau Neng Manis dapat berapa, Abang dapat berapa. Jadi kuotanya hanya 5. Save dulu nomor yang nanti bisa bantu. Hari ini ada Neng Adelia. Neng Adelia di 0813-5555-0802. Atau Neng Rida. Neng Rida di 0852-5555-6211. Nah itu dua nomor yang akan bantu. Nah sekarang kita kasih ke harganya. Nah ini semua kan
2: nanti
3: tadi
2: dulu dong. Nanti dulu ya. Nanti dulu kasih tau harganya. Karena ini rahasia. Supaya Neng Manis Abang Saya Ejak Kausiar penasaran. Jadi pokoknya ya Neng Manis Abang Saya Ejak Kausiar, tunggu apa lagi? Bang Jerry ingetin lagi untuk Neng Manis Abang Saya Ejak Kausiar. Berikut nih ya nomor yang bisa dihubungin. Karena kuotanya cuma 5 orang. Jadi ayo siapa cepat dia dapat. Bisa jadi Neng Manis Abang Saya Ejak Kausiar nih yang beruntung. Bang Jerry ulang ya nomornya ya. Catat baik-baik nih, ada Neng Adelia di 0813-5555-0802 atau ya Neng Rida di 0852-5555-6211. Oke, jadi jangan kemana-mana Neng Manis Abang Saya Ejak Kausiar, pastinya ya Bang Jerry dan juga Neng Aida akan balik lagi setelah beberapa lagu berikut ini. Tetap di Talk Show bersama Bimor.
1: Neng Manis Abang Sayang, ada kabar gembira untuk yang ingin usaha tapi bingung mau usaha apa. Nah, pas banget nih, Be More Green menawarkan solusi terbaik untuk Neng Manis Abang Sayang, yaitu bisnis transportasi khususnya rental mobil. Dengan memanfaatkan sistem digital sekaligus memiliki unit kendaraan secara nyata. Udah gitu, kalian tidak perlu cari driver untuk bawa mobil kalian, karena sudah dibantu carikan oleh Be More Green. Dengan modal DP 25 juta aja, Neng Manis Abang Sayang sudah bisa mempunyai mobil sendiri untuk direntalkan dan yang pasti dibantu kelola oleh Be More Green. Mobil yang kalian dapatkan adalah BYD Atowan. Setelah 5 tahun kontrak dengan Be More selesai, mobil akan menjadi milik Neng Manis Abang Sayang Sejak Kausiar pastinya. Setiap bulannya, Neng Manis Abang Sayang bisa mendapatkan keuntungan bagi hasil sebesar 60% untuk mitra, lalu 40% untuk Be More. Hasil yang dibagikan setelah dipotong untuk pembayaran cicilan mobil setiap bulannya dan biaya operator. Yang pasti setiap bulannya kalian akan mendapatkan laporan pendapatan rental mobil kalian. Yang lebih menariknya lagi, kalian bisa langsung join dengan DP awal 8 juta aja. Sisa DP-nya bisa dicicil sesuai kesepakatan dengan Be More Green. Berikut nomor telepon dan WhatsApp yang bisa kalian hubungi sekarang juga. Karena hanya ada 5 orang tercepat yang bisa mendapatkan keuntungan ini. Neng Adelia di 0813-5555-0802. Atau Neng Rida di 0852-5555-6211. Mau usaha rental mobil? Ya Be More Green lah solusinya.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
2: Aduh, deadline sejam lagi. Presentasi durung dadi, laporan isi kosong. Mau mulai dari ngendi yo? Ideku mentok nih. Duh.
3: Bye bye ide buntu ya sayang.
2: Ih, nyanyi apa sih? Bantu kek.
3: Udah coba Canva AI belum?
2: Canva AI? Emangnya iso bantu?
3: Iso banget. Tinggal ketik aja kebutuhanmu. Mau bikin laporan, materi belajar yang seru, sampai desain promosi buat bisnis, Canva AI buatin. Satset, praktis, langsung dadi.
2: Serius toh?
3: Serius dong. Pokoknya Canva AI siap bantu bikin idemu jadi nyata tanpa ribet.
2: Wah, bye-bye deh tuh ide buntu.
3: Apapun maumu, nyatain di Canva yuk.
4: Bye-bye

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya radio full dangdut di Jakarta. Selamat 5,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neman Sabang saya Jakau Siar, balik lagi bersama Bang Jerry yang orang kecil gak ganteng tapi ngangenin. Dan juga ada Neng siapa di sana?
1: Aida.
0: Nah, Neng Aida, kayaknya Neman Sabang saya Jakau Siar penasaran nih, ya kan? Dia pengen tahu kira-kira ya, berapa sih yang harus dikeluarkan kepada Neman Sabang saya Jakau Siar supaya bisa gabung ya. Nah, sekarang boleh dong Bang Jerry tanya sama Neng Aida, udah siap belum?
1: Oke,
0: berapa sih biaya untuk join di Be More Green?
1: Oke, jadi untuk biayanya tadi udah kita kasih tahu dari awal ya. Kalau ini tuh terjangkau banget, terjangkau untuk semua kalangan bahkan. Ya. Nah, jadi untuk biaya join ini kita patokannya ke harga mobilnya. Untuk mobil yang kami tawarkan di Be More Green ini, itu pemilihan mobilnya kan ditentukan oleh Be More. Saat ini pilihan kami itu jatuh ke mobil di BYD Atowan. Jadi kita pakai
0: Atowan ya. Wah, Atowan udah berkeliaran di mana-mana tuh dan udah terbukti bagus banget.
1: Nah, itu dia. BYD Atowan. Ini kita patokannya di mobil ini ya. Untuk OTR Jakarta, BYD Atowan itu di harga 200 juta.
0: Oke. Wah, masih terjangkau banget ya.
1: Nah, itu 200 juta harganya. Jadi, kalau untuk memiliki mobil BYD Atowan, orang harus DP dan kalau pakai leasing ya, kalau kredit, berarti DP-nya itu di normalnya kisaran 20-25%.
0: Wow.
1: Kalau harganya 200 juta, DP-nya bisa 45-50 juta.
0: Betul.
1: DP-nya
0: betul
1: ya,
0: banget.
1: DP normal.
0: Betul.
1: Kalau pengen beli mobil BYD ini.
0: Yeah.
1: Nah, tapi kalau misalkan lewat Be More, itu harganya nggak seperti itu. Memang sih harga join kemitraan normalnya di Be More Green itu memang 45 juta untuk harga normal.
0: Yes. Oke.
1: Okay. Pantas lah, kan memang DP mobil segitu harganya. Jadi nanti kan mobil ini milik mitra sepenuhnya. Dari awal sudah nama mitra. Jadi kalau ngeluarin duit 45 juta di awal ya pantas lah. Karena kan memang sebagai DP mobil.
0: Betul. Itu
1: bukan DP mobil aja, ada biaya asuransinya, biaya pemasangan GPS dan juga biaya notaris. Nah, tapi hari ini sesuai janji kita tadi, saya mau berikan harga spesial. Kita dapat subsidi DP. Jadi DP-nya enggak harus 45 juta.
0: Yes.
1: Join kemitraan di Be More hari ini cukup bayar 25 juta rupiah aja.
0: Wow, murah sekali ya. Dari 45 menjadi 25 ya.
1: Padahal normalnya DP mobil itu 45, tapi join kemitraan di Be More cukup 25 juta rupiah, itu pun sudah all in. Sudah input biaya DP mobil, biaya pemasangan GPS, asuransi otis 5 tahun, sekaligus juga biaya notaris. Karena akan ada perjanjian kerja sama antara mitra dan mor yang dilegalisir oleh notaris. Nah, kalau 25 jutanya berat, ini mungkin abang sama Neng Manis masih kaget ya. Wah, karena ini bisnisnya dapat bisnis, dapat mobil, tapi nggak ada tuh 25 jutanya belum kekumpul. Jangan sedih. Kita kasih kemudahan cara bayar, boleh cicil.
0: Wow.
1: Cukup DP dulu 8 juta aja,
0: sisanya
1: diangsur tanpa bunga.
0: Wow, ini cukup. Jadi ya, dari awal 45 harusnya menjadi 25, dan dari 25 bisa dicicil juga untuk DP-nya 8 juta dulu ya.
1: Iya, benar banget. Ntar coba deh ke dealer, udah DP tinggi, mana mau dikasih 8 juta dulu kan? Gak mungkin kan?
0: Wow.
1: Boleh tuh, dengan hanya 8 juta di awal, itu nanti cicil pelan-pelan sampai cukup 25 juta. Nanti mobilnya keluar, baru dioperasionalkan, dapat keuntungan bulanan, cicilan aman terbayarkan. Caranya gampang banget, langsung hubungi CS kami. Kalau di telepon nomornya sibuk, karena pasti langsung diserbu nih sama Neng Manis sama Abang.
0: Betul banget.
1: Jadi kalau sibuk nomornya, enggak usah tunggu sampai enggak sibuk, cukup WhatsApp aja. Formatnya ketik promo CBB spasi nama. Promosi bibis spasi nama, lalu kirim ke Neng Rida di 0852 55 55 6211. Promosi bibis spasi nama, kirim ke 0852 55 55 6211. Atau bisa juga ke Neng Adelia di 0813 55 55 0802. Promosi bibis spasi nama, kirim ke 0813 55 55 0802.
0: Nah, tuh Neng Manis Abang Saya Jakau Siar, tunggu apa lagi? Karena ya, untuk Neng Manis Abang Saya Jakau Siar nih, cuman ada 5 doang nih yang bisa mendapatkan keuntungan ini ya. Dari yang harusnya DP-nya 45 juta menjadi 25 juta. Dan ternyata ya, kalau Neng Manis Abang Saya Jakau Siar nih, 25 juta yang belum terkumpul, bisa dulu nih DP dengan 8 juta aja. Wow, ini adalah kesempatan yang sangat bagus lah kali nih untuk Neng Manis Abang Saya Jakau Siar. Aduh, ini menarik sekali nih. Nah, boleh nggak sih Bang Jerry tanya lagi sama Neng Aida?
1: Boleh, boleh.
0: Ya, apakah bisnis ini sudah mulai berjalan? Dan seperti apa sih operasionalnya selama ini?
1: Oke, ini penting karena takutnya ini Abang sama Neng Manis di luar sana yang lagi denger mikir, ini jangan-jangan baru rencana doang nih, takutnya masih proyek. Itu ya kan. Jangan khawatir, Bimor itu sudah operasional sejak September 2025 tahun kemarin. Ya, tapi ya udah per 11 bulan dong, hampir setahun operasional. Dan unit kendaraan kami yang operasional di seluruh Jabodetabek itu sudah lebih dari 200 unit yang operasional. Jadi berarti udah proven, udah terbukti dong, kita udah menjalankan bisnis ini sejak lama. Dan para mitra alhamdulillahnya itu setiap bulan itu dapat keuntungan dari sharing net profit tadi. Di samping cicilan mobilnya aman terbayarkan. Jadi kebayang gak punya bisnis bisnis rental mobil autopilot istilahnya, karena kan kita nggak ngurusin ya, yang ngurusin Bimor.
0: Betul.
1: Punya bisnis operasional jadi urusin Bimor, cicilan mobilnya dibayarkan dari operasional diurus, maintenance kendaraannya dibantu diuruskan, cari driver dan lain-lain semua dibantu. Setiap bulan kita masih dapat keuntungan.
0: Iya, dan lebih untungnya tahun, itu dia, lebih untungnya lagi setelah 5 tahun mobilnya kita buat kita loh, Neman Sabang Raya Jakau Siar. Wah, ini menarik sekali, bener deh. Menarik sekali, dan jujur ya, Bang Jerry tuh jadi pengen buru-buru, tahu gak, mau ikutan gabung. Nah, itu tadi ya, Neng Manis Abang Saya Jakau Siar, itu tadi penjabaran dari Neng Aida, ini sangat bagus sekali. Dan jadi tunggu apa lagi? Langsung aja nih, Neng Manis Abang Saya Jakau Siar, hubungin deh yang namanya Neng Adelia di 0813-5555-0802 atau ya Neng Rida di 0852-5555-6211. Nah, Neng Aida, Bang Jerry boleh tanya lagi nggak?
1: Boleh lah.
0: Pastinya ini juga Neman Sabang Saya Jangkau Siar akan bertanya nih ya, kenapa sih memilih mobil listriknya harus BYD?
1: Oke, jadi kenapa kita pilih BYD atau kenapa kita pilih mobil listrik dulu deh awalnya. Kenapa kita pakai mobil listrik? Karena kita mau menciptakan ekosistem transportasi online mobil listrik. Nah, sekarang kita mau buat kendaraan yang kita gunakan untuk berbisnis ini ramah lingkungan. Otomatis juga operasionalnya maksimal, karena kan anti ganjil genap. Gak peduli mau ganjil mau genap, mobil listrik mah keluar tiap hari juga aman. Nah, operasionalnya itu juga lebih kecil. Biaya operasional yang dikeluarkan untuk perawatan mobil listrik itu juga cenderung lebih kecil loh. Dan kenapa pemilihan kita jatuh kepada brand BYD? Nah,
0: BYD.
1: Ini udah terpercaya banget. Ini mobil dengan kualitas mesin dan baterai terbaik. Itu terpercaya lah, terpercaya di dunia. Kemudian dia pakai teknologi itu blade baterai. Baterai ini diklaim tahan lama banget karena materialnya lithium. Ini tahan lama banget, awet. Itu klaimnya bisa sampai 10 sampai 15 tahun. Dengan ketahanan baterai seperti itu, berarti mobil ini cocok dijalankan di industri seperti ini. Karena kan dipakai operasional tuh, muter terus tuh tiap hari. Nah, kondisi baterainya seperti itu berarti aman dong, tahan lama, awet, kemudian juga lebih efisien. Itu daya tahan baterainya tinggi, pengisian daya juga cepat, dan itu lebih hemat. Lebih hemat, jadi kan cocok. Daya tempuh juga panjang banget. Jadi kalau misalkan mau dipakai untuk operasional di rental mobil seperti ini, pasti cocok. Nah, kalau awet sampai 5 sampai 10 tahun daya tahan baterainya, ini kan udah uji coba ya, uji coba, dan mereka klaim bisa sampai 10 sampai 15 tahun. Jadi kalau misalkan masa kerja sama habis nih 5 tahun. Mobilnya masih aman dong, masih layak dong, baterainya kan masih bertahan
0: lama,
1: masih bisa tuh dipakai lagi, atau mau dijual juga masih bisa.
0: Wow.
1: Sementara kita nggak ngurus bisnisnya tuh dari awal.
0: Betul, betul. Oke, Neng Aida.
1: Ya.
0: Ya, makin seru banget ya, ya ngobrol-ngobrol kita ya. Tapi ini, Neng Manis Abang Saya Jakau Siap, pokoknya jangan kemana-mana. Kita break dulu, nanti kita Bang Jerry dan juga Neng Aida akan balik lagi. Pokoknya tetap di talk show bersama Be More.
2: Neng Manis Abang Sayang, ada kabar gembira untuk yang ingin usaha tapi bingung mau usaha apa. Nah, pas banget nih, Be More Green menawarkan solusi terbaik untuk Neng Manis Abang Sayang, yaitu bisnis transportasi khususnya rental mobil. Dengan memanfaatkan sistem digital sekaligus memiliki unit kendaraan secara nyata. Udah gitu, kalian tidak perlu cari driver untuk bawa mobil kalian, karena sudah dibantu carikan oleh Be More Green. Dengan modal DP 25 juta aja, Neng Manis Abang Sayang sudah bisa mempunyai mobil sendiri untuk direntalkan dan yang pasti dibantu kelola oleh Be More Green. Mobil yang kalian dapatkan adalah BYD Atowan. Setelah 5 tahun kontrak dengan Be More selesai, mobil akan menjadi milik Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar pastinya. Setiap bulannya, Neng Manis Abang Sayang bisa mendapatkan keuntungan bagi hasil sebesar 60% untuk mitra, lalu 40% untuk Be More, hasil yang dibagikan setelah di

0: Hanya ada 5 orang tercepat yang bisa mendapatkan keuntungan ini. Neng Adelia di 0813-5555-0802 atau Neng Rida di 0852-5555-6211. Mau usaha rental mobil? Ya Bimor Green lah solusinya.
1: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
2: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
2: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
3: Persembahan Royal Hijab saset 1000 dan

0: produsen tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
6: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
5: Keluhan ada jantung.
6: Jantung bengkak ya, Bu ya?
5: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
6: Diabetes.
5: Lambung.
6: Lambung.
5: Iya.
6: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
5: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Kayak ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
6: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
5: Sebelumnya berkuat 600.
6: 600.
5: Iya, 500.
6: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
5: Iya.
6: Itu udah habis berapa box, Bu?
5: Habis 8.
6: 8 box?
5: Iya.
6: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
5: Habis minum air bambu itu enak.
6: Enak.
5: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
6: Gula darah sekarang ya, berapa, Bu?
5: 130.
6: Per 7.
5: Iya.
6: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana, Bu?
5: Sekarang nggak enak.
6: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
7: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-1009818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
1: Neng manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054fm.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nih mana sama saya Jakal Siar, masih sama Bang Jerry yang orang kecil gak ganteng tapi ngangenin, dan juga ada Neng
1: Aida.
0: Nah, yang pasti dari Bimor dong, ya. Nah, betul. Neng Aida, kalau tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol ya. Sebelum nih Neng Aida promo lagi, Bang Jerry mau tanya lagi boleh enggak?
1: Mm-hmm.
0: Pastinya Neng Manis Abang Saya Jakau Syiar nih udah gak sabar ya, pengen banget mesen. Nah, apakah nih Neng Manis Abang Saya Jakau Syiar bisa beli unitnya tuh lebih dari satu?
1: Oke, ini pertanyaannya menarik karena ini kan harganya tuh terjangkau banget, bahkan bisa dibilang ini murah banget loh.
0: Betul.
1: Untuk bisa memiliki mobil, kita cuman perlu ngeluarin duit 8 juta aja di awal. 8 juta, sisanya tuh dicicil pelan-pelan sampai 25 juta. 25 juta aja sebenarnya murah banget sebagai DP mobil. Karena kan harusnya tuh 45, ini 25 aja. Itu pun boleh cicil 8 juta dulu. Jadi kalau ada yang punya duitnya lebih, mau A2, jadi dapat 2 mobil nanti di akhir kemitraan. Itu boleh, sebenarnya boleh. Yang kita terima hari ini itu hanya 5 nama. Jadi kalau masuk dalam 5 kuota tadi yang dapat harga spesial 25 juta DP murah. Kalau memang duitnya ada, maksimalkan. Enggak, kalau memang duitnya ada ya.
0: Betul.
1: Karena itu pasti akan memaksimalkan operasional harian juga keuntungan jadi banyak dong, karena dari 2 kendaraan. Nah seperti itu, jadi memang bisa kok. Yang pasti masuk dulu kuotanya dalam 5 orang tadi. Kalau nggak masuk ya susah. Mau beli berapapun ya juga akan susah. Jadi yang pasti manfaat dulu kesempatan yang terbatas ini. Pasti udah kurang dari 5 nih, udah diserbu nih dari tadi Neng Rida sama Neng Adelia. Saya bantu ulang nomornya biar nggak kehilangan kesempatan. Neng Rida bisa dihubungi di 0852 55 55 6211.
0: Okay.
1: Sekali lagi 0852 55 55 6211. Atau Neng Adelia di 0813 55 55 0802. Promosi Bibi spasi nama, kirim ke Neng Adelia 0813 55 55 0802.
0: Oke, Neng Aida.
1: Ya.
0: Nah, seru juga ya obrolan kita ya. Ya, pokoknya Neng Manis Abang Saya Jakau Syiar, tunggu apa lagi, langsung aja dapetin ya. Ini cuma ada 5 orang tercepat yang bisa mendapatkan seperti ini promonya. Dari DP 45 juta menjadi 25 juta. Dan dari 25 juta kalian bisa DP dulu 8 juta untuk mendapatkan unitnya. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja. Dengan cara ketik promo CBB spasi namanya Neng Manis Abang Saya Jakau Syiar, lalu bisa WhatsApp dulu ke Neng Adelia di 0813 55 55 0802, atau ya Neng Rida di 0852 55 55 6211. Nah Neng Aida, terima kasih ya udah ngobrol-ngobrol sama Bang Jerry.
1: Iya, sama-sama. Kita berharap ya, semoga Abang dan Neng Manis semua bisa punya penghasilan tambahan dari bisnis bersama Bimor, karena bisnisnya itu menghasilkan tiap bulan, masih dapat keuntungan, cicilan mobilnya itu aman terbayarkan. Jadi punya rental mobil tapi nggak ngurus operasional sama sekali.
0: Betul.
1: Semua diurus oleh Bimor, cicilan mobilnya juga terbayarkan dari operasional, masih dapat keuntungan sisanya. Setelah itu mobilnya tuh boleh dibawa pulang setelah kemitraan, terparkir dan tuh di rumah BYD atau WANnya. Jadi ayo join sekarang.
0: Oke, terima kasih Neng Aida dan yang mana sama saya Jakau Syiar. Itulah.
1: Terima kasih juga.
0: Yes, itulah tadi Neng Manis Abang Saya Jakau Syiar Talk Show bersama Bimor dan yang pasti sama Neng Aida. Terima kasih, dadah, bye-bye. Neng Manis Abang Sayang, ada kabar gembira untuk yang ingin usaha tapi bingung mau usaha apa. Nah, pas banget nih, Bimor Green menawarkan solusi terbaik untuk Neng Manis Abang Sayang, yaitu bisnis transportasi khususnya rental mobil. Dengan memanfaatkan sistem digital sekaligus memiliki unit kendaraan secara nyata. Udah gitu, kalian tidak perlu cari driver untuk bawa mobil kalian, karena sudah dibantu carikan oleh Bimor Green. Dengan modal DP 25 juta aja, Neng Manis Abang Sayang sudah bisa mempunyai mobil sendiri untuk direntalkan dan yang pasti dibantu kelola oleh Bimor Green. Mobil yang kalian dapatkan adalah BYD atau One. Setelah 5 tahun kontrak dengan Bimor selesai, mobil akan menjadi milik Neng Manis Abang Sayang Sejakau Syiar pastinya. Setiap bulannya, Neng Manis Abang Sayang bisa mendapatkan keuntungan bagi hasil sebesar 60% untuk mitra, lalu 40% untuk Bimor. Hasil yang dibagikan setelah dipotong untuk pembayaran cicilan mobil setiap bulannya. dan biaya operator. Yang pasti, setiap bulannya kalian akan mendapatkan laporan pendapatan rental mobil kalian. Yang lebih menariknya lagi, kalian bisa langsung join dengan DP awal 8 juta aja. Sisa DP-nya bisa dicicil sesuai kesepakatan dengan Be More Green. Berikut nomor telepon dan WhatsApp yang bisa kalian hubungi sekarang juga. Karena hanya ada 5 orang tercepat yang bisa mendapatkan keuntungan ini. Neng Adelia di 0813-5555-0802 atau Neng Rida di 0852-5555-6211. Mau usaha rental mobil? Ya Be More Green lah solusinya. Jangan lupa juga dengerin talkshow bersama Be More Green pada hari Rabu 22 Juli 2026 jam 9 waktu Indonesia bagian Barat hanya di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta atau bisa via streaming di www.cbbradio.com.
2: Nih manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas. Gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa. Betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88. Gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88. Alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
3: Neng Manis Abang Sayang, sekarang bisa dengar Radio CBB loh di mana aja di cbbradio.com.
4: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mi Sedap.
5: Hai semua.
6: Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
5: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
7: Emang bedanya apa?
5: Mie-nya kenyal.
6: Wah, enak tuh.
5: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya. Hah? Apalagi sekarang ekstra 20%.
7: Ekstra 20%?
5: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
7: Wah, thanks Ril.
5: Gimana?
6: Bener, bikin gak bisa berhenti.
7: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
5: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
6: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
5: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
8: Yang tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio CBB gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518 atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
9: Hi Glitz, we are Glitter.
10: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
11: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
10: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
9: We love it so much.
11: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
10: Tinggal seduh, langsung slurp.
11: Kuah gurihnya bikin lagi.
10: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras gemes.
11: Soyomi gelas porsinya juga pas, lapnya tuntas.
10: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soyomi favorit kita.
9: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
10: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyomi gelas.

0: 100% Indonesia.
1: Ketemu lagi dengan Air Bambu Habib Rahman. Kepala Anda pusing, asam urat Anda tinggi, darah Anda tinggi, kolesterol Anda tinggi, pinggang Anda sakit, buktikanlah hanya dalam waktu kurang dari 5 menit. Insya Allah, mudah-mudahan penyakit Anda sembuh seketika. Ini yang menjadi pertanyaan besar, kenapa ini 5 menit? Saya sendiri bukan dokter, bukan seorang tabib, bukan seorang farmasi, tapi saya seorang guru, ya, guru honorer. Tapi saya berani mengatakan seperti ini. Kenapa? Karena satu, hasil pengalaman, testimoni dari sekian ribu orang yang alhamdulillah Allah sembuhkan. Bahkan kelebihan dari Air Bambu Habibur Rahman ini dibanding herbal-herbal yang lain, ya, ini atas izin Allah, adalah speed effect. Efeknya sangat-sangat cepat, dalam waktu kurang dari 5 menit. Jadi saya sampaikan bahwa kenapa 5 menit itu adalah pengalaman-pengalaman yang Allah Maha menyembuhkan mereka melalui Air Bambu Habibur Rahman.
2: Dapatkan air mineral Bambu Habibur Rahman di radius CBB Jalan Haji Peng 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Hubungi customer service 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Bisa COD. Dan jangan lupa ikuti talk show-nya setiap hari Selasa jam 9 pagi di 105,4 CBB FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.
3: Lima koma empat FM CBB Bandar Dangdut Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis abang sayang sejangkau siar. Semoga hari ini semuanya sehat. Kalaupun ada yang sakit, tenang aja neng manis abang sayang. Kenapa? Karena hari ini neng manis abang sayang adalah hari kesehatan untuk semua neng manis abang sayang. Karena Maya nggak sendirian, ada konsultan kesehatan yang datang jauh-jauh dari Jawa Barat alias Bandung. Siapakah beliau? Beliau adalah... Assalamualaikum, Kang Adang.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nah, kedengeran kan suaranya? Ya. Jauh-jauh dari Jawa Barat ke Jakarta. Betul. Supaya apa coba?
4: Ya, yang pertama supaya saya mendoakan yang terbaik ya buat semua nih Neng Manis ya dan Abang Sayang. Masya Allah ya, kalimat yang luar biasa ya, yang itu membuat harmonis ya kalau dalam rumah tangga ya. Betul. Apa doanya? Yang pertama saya doakan buat yang semuanya yang pendengar ya, Neng Manis, Abang Sayang, semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dibahagiakan keluarganya, sakinah mawadah warahmah. Amin Allah ya rabbal alamin. Yang saat ini masih banyak hutangnya ya, semoga Allah kasih rezeki yang berlimpah, cepat lunas hutangnya ya. Amin Allah ya rabbal alamin ya. Bukan hutang kita saja, tapi mudah-mudahan hutang negara juga cepat lunas ya.
3: Amin ya Allah.
4: Biar lebih sejahtera nih masyarakat Indonesia ya. Iya. Tapi saya kalau ngelihat Bu Maya ini kelihatannya senyum-senyum, kayaknya nggak punya utang ya. Lebih baik banyak tabungan ya daripada banyak utang ya.
3: Amin.
4: Iya,
3: ya
4: karena
3: Allah.
4: Kata Rasul juga, Rasul mah nggak mau nyolatin orang yang banyak utang ya.
3: Serius?
4: Iya.
3: Kenapa?
4: Kecuali ada yang nanggung. Kasihan kan anak-anak yang nanggung hutang kan.
3: Iya,
4: bukan
3: juga
4: nanggung banyak apa aset gitu ya. Nanggung. Jadi kita doakanlah buat semuanya ya supaya cepat beres itu persoalan.
3: Iya.
4: Dan juga yang saat ini belum ketemu jodohnya ya, apakah jodoh pekerjaan, jodoh bisnis, jodoh pasangan ya, ataupun jodoh tempat tinggal.
3: Yes.
4: Karena udah 10 kali bolak-balik enggak ada yang betah gitu ya. Allah pertemukan dengan jodoh yang terbaik buat Anda semua. Amin. Dan yang saat ini belum ketemu jodoh kesembuhan, Kang Adang, saya tuh udah segala macem obat, udah segala macem herbal, udah ke A, ke B, ke C, D, dah semuanya sudah saya coba, tapi tak kunjung sembuh. Nah, mudah-mudahan Allah pertemukan jodohnya yang terbaik ya, dengan cara yang alamiah, ilmiah, ilahiyah. Dan mudah-mudahan nih Air Bambu Habibur Rahman ini menjadi jodoh yang terbaik nih buat semuanya ya, Neng Manis, Abang Sayang. Insya Allah biiznillah, semuanya juga atas izin Allah. Karena juga kita nanti ada testimoni yang ketemu waktu itu, Kang Adang, saya ini vertigo udah lama, bertahun-tahun berobat, juga kolesterol selalu tinggi katanya, susah turunnya, bahkan juga lambung udah rusak katanya. Jadi kalau minum kopi langsung perih muah. Udah gak bisa minum kopi. Tapi subhanallah ya, dengan izin Allah, Allah pertemukan jodohnya gitu ya. Ya ini mungkin doa-doa ya dari kita semua gitu. Karena semuanya kan pasti ada jodohnya. Seperti hadis riwayat Muslim bahwa likulli da'in dawa'un, setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Cuma nanti ada waktunya, ada tempatnya, ada apa sih yang Allah jodohin. Nah alhamdulillah Ibu Sri Sugiyati ini, dia itu sudah bertahun-tahun penyakitnya, tapi insya alhamdulillah dengan izin Allah, hitungannya bukan hitungan menit, bukan hitungan jam, bukan hitungan hari, hitungan minggu, apalagi hitungan tahun sembuhnya. Tapi subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, itu hitungan detik di bawah 1 menit gitu ya. Betul, ini Allah yang Maha Tahu ya, demi Allah, Allah yang Maha Menyembuhkan. Dan saya bilang masya Allah ya, inilah salah satu kemabesan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena kalau menurut akal, menurut medis, ini nggak mungkin, mustahil gitu kan. Apalagi kan saya mah guru honorer gitu kan, saya dulu di UIN ngambil PAI SAG gitu ya, jadi nggak ngerti lah masalah ini. Tapi masya Allah, kenapa saya terpanggil untuk menyebarkan air bambu Habibur Rahman ini dari tahun 2003 ya. Jadi saya dengan air bambu sudah 20 tahunan lebih gitu ya. Karena apa? Karena saya banyak melihat langsung ya, banyak orang yang merasakan alhamdulillah, memuji Allah, kemudian dia bersyukur. Menangisnya bukan menangis kesakitan ya, tapi menangis karena bahagia, alhamdulillah gitu kan. Karena coba, cita-cita orang yang sakit apa?
3: Sehat dong,
4: pengen sembuh, pengen sehat. Ternyata sehat sembuh itu adalah kenikmatan yang lebih luar biasa, yang lebih berharga dari apapun. Makanya saya senang gitu ya ketika melihat orang bahagia itu, masya Allah. Makanya yang disebut bahagia itu adalah melihat orang bahagia. Bagaimana kita melihat orang bahagia, itulah kebahagiaan sesungguhnya. Kan ada orang yang SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang gitu kan. Kalau orang senang tuh dia gak suka gitu ya. Nah makanya itu kan yang hatinya jelek. Makanya kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik orang itu adalah yang paling banyak manfaatnya. Jadi insya Allah, nah mudah-mudahan air bambu ini menjadi yang paling banyak manfaatnya untuk semua nih ya, Neng Manis, Abang Sayang gitu ya. Karena jangan sampai sayang itu bukan hanya sayang untuk diri saya sendiri misalkan ya, tapi sayangi orang tua kita, emak kita, ayah kita ya, kemudian siapa lagi, sahabat kita, saudara kita, bibi, ua, ataupun mungkin nanti mantan yang waktu sakit ya, itu kan kita tuh dulu tuh sakit hati sama dia. Nah justru kebaikan itu adalah kita memberikan kebaikan kepada orang yang mendolimi kita. Betul. Kan memutuskan teh, gitu ya. Kan? Kita teh sakitnya di
3: walaupun
4: sini.
3: Walaupun ikhlasnya susah.
4: Nah, itulah kebaikan yang sesungguhnya. Kita memberikan sesuatu kebaikan kepada orang yang mendolimi kita, pahalanya berlipat. Kalau kita memberikan kepada orang yang baik kepada kita itu udah biasa. Tapi memberikan orang yang menyakiti kita, kita balas dengan kebaikan, itulah yang luar biasa. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya itu hatinya berarti bersih banget gitu ya. Berarti aduh masya Allah, sudah dia mah ketika dijunjung tinggi tidak terbang, ketika dihina dia tenang ya, gitu kan. Itu kan hanya udara yang lewat gitu ya. Yang jelas semuanya adalah pasangan kepada Allah. Nah ini air bambu ini adalah salah satu karunia dari Allah ya. Jadi adanya di hutan pedalaman, pedalaman tertentu gitu kan. Nah bambu ini kita sudah lama, dari tahun 2000-an ini kita sebarkan. Saya 2003 sudah mulai fokus menyebarkan dari man to man, door to door gitu ya, dari rumah ke rumah gitu kan, masya Allah. Jadi Kang Adang yang minum air bambu Habibur Rahman udah berapa orang? Apakah 10 orang, 100 orang, jutaan?
3: Allah,
4: bukan
3: banyak,
4: udah
3: ya?
4: Bukan ribu lagi, udah juta gitu kan. Karena kalau di Bandung itu sudah ratusan apotek, sudah menyebar, dan kita juga alhamdulillah sudah izin dinas kesehatan di bawah BPOM.
3: Ada
4: gitu
3: ya?
4: Kan. Bahkan pelanggan dari orang kesehatan juga banyak, dari tim dokter, dari dari orang BPOM gitu ya, dari orang dinas kesehatan, karena alhamdulillah sudah merasakan manfaatnya langsung. Yeah. Karena air bambu ini bukan buatan saya, bukan Teh Maya, bukan, tapi buatan Allah Subhanahu Wa Taala yang langsung,
3: ya,
4: yang ngerti tubuh
3: Allah,
4: kita kan,
3: iya.
4: Kan tubuh kita Allah yang nyiptainnya gitu kan, dan Allah yang Maha Tahu. Dan ternyata air bambu ini kaya dengan organik 18,34, kemudian juga oksigennya sangat tinggi. Makanya kenapa sih Kang Adang cepet? Ya, saya juga kan ngobrol dengan ahli kesehatan dan waktu itu dengan Dr. Tagor Harahap, karena oksigen murni dalam bambu ini berbeda dengan yang lain. Makanya kan setiap penyakit itu karena darah kotor tersumbat, gak lancar. Nah si oksigen ini dia mengikat radikal bebas dengan cepat beda dengan yang lain. Makanya kenapa orang yang vertigo hitungan detik ya, di bawah 1 menit itu kan kekurangan suplai oksigen ke otak gitu kan. Nah, mangpet lah menurut orang mau macet ya. Tadi saya dari Bandung juga macet itu dalam kota. Aduh.
5: Masih bagus macetnya gitu kalau mampet ke otak.
4: Nah, kalau otak bahaya justru. Nah, si oksigen ini dia mengikat radikal bebas, darah kotor tersumbat ngelacak langsung. Makanya kadang-kadang kok minum air bambu tapi yang sembuhnya 3 macam penyakit. Nah, inilah kebesaran Allah gitu kan. Beda kan kalau misalkan obat migrain atau vertigo khusus vertigo, obat darah tinggi khusus darah tinggi, obat asam urat khusus asam urat. Enggak bisa obat asam urat buat kolesterol, obat kolesterol buat darah tinggi enggak bisa gitu. Justru kalau air bambu Habibur Rahman ya, ini justru menyeluruh semuanya. Jadi kalau ada 5 macam penyakit semuanya insya Allah sembuh dengan izin Allah. Gimana kerjanya walau alam ya. Yang jelas air ini kan dia menetralisir gitu kan. Air ini dia betul-betul sangat-sangat apa ya, dengan izin Allah sangat cerdas gitu. Bagaimana apa saja yang dibutuhkan untuk tubuh ini, mana dulu nih yang perlu diperbaiki gitu ya. Nah insya Allah nih makanya saya kasih nama air bambu ini bukan air bambu dahsyat, bukan air bambu superb gitu ya. Tahu superb?
5: Enggak, apa itu
4: super bingit gitu ya. Pakai B ya. Bukan gitu ya, atau air bambu ruar biasa gitu kan. Kan kalau 70 itu R-nya double gitu kan. Bukan, tapi air bambu saya kasih harapan doa itu Habibur Rahman.
5: Artinya?
4: Ya. Habibur Rahman itu cinta. Ya Allah mencintai semua makhluknya gitu kan. Ar-Rahman itu Maha Pengasih. Semoga Allah kasih kesehatan, kesembuhan, keberkahan, kebahagiaan gitu kan. Habibur Rahman ini juga satu doa. Habibur Rahman itu kekasih Allah. Jadi siapapun yang mensiarkannya ya, Teh Maya, Mbak Maya gitu ya, mudah-mudahan jadi kekasih Allah.
5: Amin,
4: ya
5: Allah.
4: Kan saat ini baru kekasih suami kan. Juga plusnya kekasih Allah ya. Kita semua juga yang meminumnya mudah-mudahan satu harapan doa jadi kekasih Allah.
5: Amin, ya Allah.
4: Siapapun yang menyebarkannya, karena kita udah sembuh nih, saya juga testimoni awalnya gitu kan. Iya, makanya
5: Kang
4: saya sebarkan lagi
5: testimoni
4: saya itu. Pertama anak saya dulu gitu kan. Anak saya itu waktu itu kan usia 2 tahunan itu sering step. Seminggu sekali step. Jadi patah itu buburi lengan ke atas, si apa giginya menggigil, si tangannya muringkel gitu kan. Wah, itu kan kalau telat aja kebakar kan, bahaya, bisa enggak normal nantinya kan. Sampai saya menangis itu kan, anak pertama gitu ya. Nah, bawa ke dokter, terus dikasih obat. Minggu keduanya gitu lagi. Jadi sebulan bisa 4 kali ke rumah sakit gitu ya. Dan saat itu ya saya masih baru dengan air bambu. Waktu jam 3:30 subuh lah ya, jam 3-an lah subuh itu, waktu itu lagi jadi step. Ada air bambu, ya Allah, bismillah, ya Allah, mudah-mudahan dengan izinmu, ya Allah, Allah sembuhkan, ya Allah. Saya gak tega ngelihat anak saya gitu ya. Nah waktu itu saya kasih sekitar 1/4 cangkir lah ya, kurang lebih sedikit diminumkan sambil berdoa. Masya Allah itu ya, sekitar 4 menit berhenti si panasnya, yang stepnya berhenti.
5: Alhamdulillah.
4: Dari sana masya Allah, alhamdulillah, langsung tidur tibra gitu kan. Yang tadinya matanya buburi lengan menggigil gitu kan, kaku-kaku, itu langsung berhenti. Sampai dia tidur lelap gitu kan. Pagi-pagi mungkin jam 8 bangun udah sehat normal gitu ya, nggak ada keluhan. Dan yang luar biasanya, biasanya seminggu sekali ke dokter, sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun, tiga, nggak pernah ke rumah sakit, nggak pernah lagi yang namanya step. Makanya anak saya itu namanya Habibur Rahman gitu, anak pertama saya. Jadi saya dulu itu waktu SMP kalau punya anak saya pengen nama kekasih Allah, yaitu Habibur Rahman. Sekarang ada produk waktu itu ya, ya Allah, saya pengen produk yang ini menjadi penyebab kita menjadi kekasih Allah gitu kan. Karena hidup ini sebab mau kaya atau menjadi kekasih Allah?
5: Kekasih Allah.
4: Iya, bayang nggak?
5: Kalau bisa double.
4: Sekarang banyak orang yang kaya triliunan, jabatannya tinggi lagi.
5: Iya.
4: Tapi dikejar-kejar, bahkan menghilang gitu kan?
5: Iya.
4: Korupsi dan yang lain. Berarti kurang apa? Padahal udah segala punya.
5: Iya.
4: Ini kan kurang ajar, kurang syukur.
5: Kurang sopan.
4: Mungkin. Nggak mungkin lah kekasih Allah nyuri itu ya.
5: Iya.
4: Itu punya rakyat gitu kan? Nggak mungkin lah gitu. Makanya kita mah bukan nyari kaya, tapi nyari berkah. Orang berkah pasti kaya.
5: Yes.
4: Gitu kan. Kalau saya mah ya Allah, mudah-mudahan saya ini menjadi kayak Nabi Sulaiman. Kenapa? Ya udah kaya, ganteng gitu, raja, hikmah kan, pinter ya. Gitu terus kaya banget. Soleh tapi paling bersyukur.
5: Amin,
4: itu harapan nih. Saya doain nih buat semua ya.
5: Nah,
4: Neng Manis, Akang,
5: sayang.
4: Abang sayang ya. Mudah-mudahan seperti itu.
5: Nih.
4: Makanya nama saya itu Sulaiman, Adang Meman Sulaiman Udin.
5: Iya, ya.
4: Cuman ada tambahannya belakang Udin.
5: Kenapa Udin?
4: Udin sedunia. Sulaiman Udin. Udin itu dari agama.
5: Ya Allah.
4: Nah, jadi intinya begini. bahwa saya berharap siapapun yang minum air bambu Habibur Rahman ini bukan hanya sehat jasmaniahnya saja.
5: Amin.
4: Karena percuma sehat jasmaninya saja kalau dia gak sehat rohaninya. Kenapa? Karena oh ya Alhamdulillah ya Allah, terima kasih Engkau berikan nafas, Engkau berikan kesembuhan, Engkau berikan kesehatan, ya Allah aku akan pakai untuk ibadah gitu. Yes. Kan ibadah itu banyak gitu kan, tidak hanya sholat saja kan, ada ibadah mahdo, ada goir mahdo gitu kan. Hablum minallah, hablum minannas. Kan sholat hablum minallah. Nah sekarang kita hablum minannas, siaran di sini kan hablum minannas.
5: Iya, buat nemani sabang
4: saya. Iya, buat iya, kan? Kita menyebarkan kebaikan.
5: Betul.
4: Kenapa siar di sini? Karena itu kan perintah Allah juga. Tawasau bil haq wa tawasau bisab, itu kan. Yes. Dalam surat Al-As. So kalian saling menasihati dalam kebaikan, dalam kesabaran. Kita tidak boleh mengejek tapi mengajak. Kita yes. Jangan sampai mencaci tapi harus saling menyayangi.
5: Betul.
4: Ya. Jadi insyaallah hidup itu indah berkah.
5: Amin.
4: Ya. Udah sehat jasmaninya, sehat juga imannya. Itu orang yang paling
5: banget.
4: Kaya. Ya, kata Rasulullah, yang kaya itu bukan kaya harta, tapi kaya hati. Inagina fi qalbi. Jadi kalau hatinya kaya, walaupun rumahnya Rasulullah kan 3x3 rumahnya,
5: iya,
4: kurang lebih ya.
5: Makanya.
4: Tapi kata Rasulullah, baiti jannati, rumahku surgaku ya.
5: Masyaallah.
4: Aduh, nikmatnya padahal enggak ada ruang AC, enggak ada apa yang namanya itu water heater ya, enggak ada TV flat, enggak ada WiFi, enggak ada.
5: Tapi nyaman aja tuh.
4: Tapi ini. Rumahku surgaku kata Rasulullah, istriku bidadariku.
5: Masyaallah.
4: Tapi sekarang enggak sedikit kan rumahnya mewah, harganya 150 miliar.
5: Iya,
4: tapi tiap hari berantem gitu kan, ada piring terbang gitu kan.
5: Ada UFO dong.
4: Hidupnya gak pernah tenang.
5: Gak
4: makanya
5: enak, ya?
4: Kita Masya Allah harus pandai bersyukur, sabar dan qanaah. Nah ini juga air bambu Habibur satu harapan itu gitu ya. Jadi buat semua nih Neng sayang, abang neng manis ya, abang sayang. Jangan abang punya uang, abangku sayang. Abang gak punya uang, abangku tenang. Jangan, jangan. Tetap disayang apapun,
5: iya,
4: gitu
5: iya,
4: kan?
5: Iya.
4: Itu ujian. Kalau orang yang satu ujian, gitu kan?
5: Iya.
4: Senyumin aja, doain. Senyumin aja terus, doain. Karena ketika sabar, Allah gugurin dosa. Nah, ketika kita sakit juga sama. Gitu kan, kadang-kadang banyak orang idzal masal khairu wa man'u idzal masal syarru jazua. Banyak orang mengeluh ketika diberikan kesusahan, kesulitan. Nah, harusnya apa? Sabar. Sabar itu bukan kicep-kicep gitu kan, aya laleur ngalewat capuk, bukan.
5: Itu mah kodok.
4: Tapi sabar itu ikhtiar.
5: Tuh.
4: Doa gitu kan, memaksimalkan gitu kan, ikhtiar. Nah, itu hasilnya tawakal.
5: Yes.
4: Makanya Allah cinta kepada orang ahli tawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang ahli tawakal.
5: Yeah.
4: Nah, kita ingin sembuh, apa sih tawakal yang terbaik? Nah, air bambu kan dari alam.
5: Yeah.
4: Tubuh kita alam, air bambu alam, senyawa alami.
5: Betul.
4: Wah, ini mah betul-betul kata dalam tubuh kita ini organik ini. Teman saya kayak saya kan sekarang ngobrol nih dengan satu alam kan enak. Nyambung kan?
5: Yeah.
4: Coba saya ngobrol dengan beda alam kan. Oh, rada horor. Oke okay, kan.
5: Kabur.
4: Terus juga sudah alami. Kenapa sih alami? Karena WHO tahun 95 juga menyampaikan back to nature for medicine, kembali ke alam dalam hal pengobatan. Kenapa? Karena penyembuhan alam itu penyembuhan permanen, meningkatkan daya tahan tubuh dan tidak ada efek samping. Dan air bambu tidak ada olah apapun. Tinggal dipotong, masukin, udah selesai. Tidak ada proses anu.
5: Oh, gak ada fermentasi segala.
4: Enggak ada sama sekali. Betul-betul murni gitu kan.
5: Pantesan aromanya juga khas ya.
4: Iya khas, itu khas, ciri khas dari Allah langsung itu mah ya. Jadi enggak ada dirubah apapun, gimana apapun tidak. Sebenarnya bisa saya kasih esen atau kasih zat perasa, zat pewangi. Saya enggak mau.
5: Iya.
4: Saya bilang ini langsung dari Allahnya begitu.
5: Betul.
4: Kadang duh bau begini ya itu. Kadang-kadang kan sukses itu kerikil tajam sengatan matahari.
5: Wajar.
4: Ya. Nah, air bambu itu sudah alamiah juga ilmiah. Kita kan sudah terdaftar di Dinas Kesehatan gitu kan. Di bawah BPOM juga kita sudah MUI halal. Ya jangan sampai kita teh makan obat tapi misalkannya tidak ada halalnya.
5: Iya.
4: Ya teh halal haram. Ya halal karena satu tidak mengandung zat yang berbahaya gitu kan. Saya juga beli dari petaninya gitu kan. Ada zakat infak sedekahnya gitu kan. Itulah proses-proses apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga pengobatan yang ilahiyah. Jadi tidak ada unsur syirik, khurafat, tahayul, bid'ah.
5: Yes.
4: Banyak orang pengen sembuh akhirnya datang ke uskun. Aku ustad padahal dukun kan. Dijampe-jampe harupat, gira gede gira lumpat gitu nya. Oh, jang jawokan. Syirik kan enggak diterima juga kan.
5: Yeah,
4: bahkan syirik itu inna syirka lazulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu kezuliman yang besar dan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik gitu kan. Innallaha yaghfiru an yasyruka bihi wa yaghfiru ma duna zalika. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Allah mengampuni dosa-dosa yang lain gitu ya. Nah, makanya insyaallah nih mudah-mudahan air bambu Habibur Rahman jadi solusi tawakal yang terbaik gitu ya. Makanya di dalam box air bambu ada doa Rasulullah gitu kan, supaya kita memantapkan hati meminta kepada Allah, bukan meminta ke air bambu, bukan fokus oh air bambu dahsyat, bukan, tapi kembali kepada Allah yang Maha menyembuhkan. Nah, ini juga testimoni saya, usia ya di bawah 40 sekian lah ya, masih di bawah 50. Seumur hidup saya terus terang ya, baru pertama kali orang sembuh dalam hitungan detik di bawah semenit nih melalui air bambu Habibur Rahman. Dan sampai seumur hidup ini saya belum pernah mendengar, maaf ya, misalkan produk-produk yang lain apakah kimia atau herbal, sembuh dalam hitungan detik di bawah semenit. Saya belum pernah.
5: Aku juga baru pernah.
4: Nah, makanya apa? Saya bilang, wah ini mah udah kemabesaran Allah, saya bilang. Dan Allah memberikan rezeki kepada saya ya untuk, ya ini udah testimoni pengalaman, sok sebarkan. Nah itu.
5: Iya.
4: Jadi saya PA percaya Allah, produk juga percaya karena ada testimoni gitu kan. Kemudian akhirnya saya sampaikan. Jadi disampaikan itu memang betul-betul ada pengalaman. Tapi tidak bisa disamaratakan, misalkan yang lain juga pasti di bawah hitungan 1 menit bisa sembuh. Itu kan hak Allah.
5: Iya, setiap tubuh berbeda.
4: Ya, itulah kan? Hak Allah. Bahkan betul. Saya juga ada testimoni yang cuci darah. Baru ada yang seminggu 2 kali. Dan itu baru habis satu box isi 6 botol.
5: Terus?
4: Berhenti cuci darahnya.
5: Masya Allah.
4: Kan ku akal mah teu masuk akal.
5: Oh, iya.
4: Ku medis, ku ahlinya aja lah. Profesor, dokter misalnya.
5: Ya,
4: sama sekali gak masuk akal. Saya aja gak ngerti ya. Bener gak? Tapi bener 100%. Makanya Masya Allah ini harus diterima dengan keyakinan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Terimanya ku keimanan.
5: Betul.
4: Gitu kan? Dan insya Allah ini apa? Salah satu membuat kita harus lebih yakin pada Allah bahwa tak ada yang mustahil bagi Allah.
5: Yes.
4: Kalau Allah kun, payakun. Gitu kan? Jadilah gitu kan. Yang air bambu ini banyak sekali manfaatnya. Ini ada testimoni gimana?
5: Yuk kita dengarkan sama-sama.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa perkenalkan nama ibu, usia dan alamat lengkapnya, Bu?
6: Nama saya Sri Sugiyarti, umur saya 50, alamat Jalan Safir 1 nomor 14, Permata Cimahi.
1: Iya, ibu sebelumnya ada keluhan apa saja, Bu?
6: Saya keluhannya vertigo, lambung dengan kolesterol.
1: Iya, nah ibu waktu itu lagi jadi ya, Bu ya?
6: Iya.
1: Oh, vertigo ya?
6: Betul.
1: Nah, itu bagaimana, Bu, ketika itu ketemu dengan air bambu ya, Bu? Ceritanya ya. Gimana, Bu?
6: Ya, begitu saya lagi sakit vertigo, lagi mulai hafal, saya bingung.
1: Seperti apa, Bu, rasanya vertigo itu, Bu?
6: Muter. Pengen muntah, udah muter nggak jelas lah gitu. Nah begitu saya minum air bambu, satu botol, begitu saya minum, ternyata hanya hitungan detik ya. Alhamdulillah langsung kok enak ya, ini vertigo saya nggak langsung muter, nggak muter, terus udah gitu nggak mual langsung.
1: Alhamdulillah ya, hitungan detik itu di bawah 1 menit mungkin ya, Bu?
6: Ya, kayaknya seperti itu.
1: Terus yang dirasakan selain tadi vertigo ya. Terus lambungnya gimana, Bu?
6: Ya, lambungnya sih hitungan begitu sejam kemudian lambung.
1: Itu biasanya gimana, Bu? Ibu kalau
6: lambung itu sakit ya. Kalau saya sakit bukan mual tapi sakit.
1: Mengopi gitu, Bu, waktu itu?
6: Ya, saya suka ngopi memang. Nah, tapi begitu minum air bambu alhamdulillah lambung saya sembuh ya, dalam waktu sejam lah kalau itu. Kalau kolesterol saya cek lagi ke dokter, ternyata dari 250 turun menjadi 175 waktu itu.
1: Jadi alhamdulillah, Bu ya.
6: Ya, alhamdulillah dengan sebotol air bambu.
1: Terasa ya?
6: Iya, terasa.
1: Dan waktu itu kurang lebih habis berapa botol ya, Bu? Atau
6: saya hanya minum 2 botol ya.
1: 2 botol. Jadi 1 box masih.
6: Jadi pagi 1, siang 1 saya minum.
1: Jadi alhamdulillah, ada kerasanya, Bu ya.
6: Alhamdulillah.
1: Setelah minum air bambu Habibur Rahman. Ya, sekali lagi, Bu, saya doakan semoga ibu sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dibahagiakan keluarganya. Amin. Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jadi tiada kata yang harus kita ucapkan selain subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, astagfirullahal adzim. Kenapa sih Kang Adang kok ucapan itu gitu kan? Karena perintah Allah ya, idza ja'a nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah. Orang sakit tahunan, kemudian disembuh. Hakikatnya pertolongan Allah.
5: Iya.
4: Walfat dan kemenangan. Orang yang sakit cita-cita pengen apa? Sembuh. Dan beliau sembuh. Gitu kan? Waraitanna sayadkhuluna fi dinil afwaja, dan melihat orang-orang itu berduyun-duyun masuk ke dalam Islam, gitu kan? Kalau saya mungkin melihat saat ini, oh berduyun-duyun beli air bambu Habibur Rahman,
5: iya,
4: gitu kan?
5: Misalkan,
4: dan
5: iya,
4: banyak yang sembuh dan banyak orang cerita nih, alhamdulillah, alhamdulillah, kan tadi juga ibu ini mengucapkan alhamdulillah, gitu kan? Nah, apa tugas kita? Kata Allah, fasabbih, bertasbihlah kalian, gitu kan? Subhanallah. Makanya ucapan tadi saya mewakili, gitu kan? Semua rekan-rekan nih, ya, bahwa subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Aku ini makhlukmu yang penuh dosa, penuh hilaf, punya salah ya Allah. Ampuni ya Allah, sucikan dosa-dosa kami seperti engkau yang maha suci ya Allah. Fasabih bihamdi rabbika, dan segala puji hanya milikmu ya Allah. Ya Allah ya, aku ini ganteng ya, terus Teh Maya itu cantik banget gitu ya, gitu kan. Kemudian kaya banget gitu kan. Kemudian gelarnya juga banyak gitu kan. Misalkan, tapi apa? Segala puji itu hanya milik Allah, bukan milik kita, gitu kan? Kembalikan, air bambu ini luar biasa banyak manfaatnya. Bahkan hitungan detik ya Allah sembuhkan. Tapi apa? Alhamdulillah, segala puji itu hanya milikmu ya Allah, gitu kan? Apa sih artinya kita ya? Setitik juga enggak, bumi aja. Aduh, titik aja enggak kelihatan dibanding alam semesta ini. Bahkan ada satu bintang ya, katanya gini, pasir yang ada di muka bumi ini dibanding dengan bintang yang ada di langit itu lebih banyak bintang yang di langit dibanding pasir yang ada di muka bumi ini.
5: Pernah, oh iya?
4: Iya, itu keterangannya dari para astrologi.
5: Oh.
4: Gitu kan? Pernah ke Pangandaran?
5: Pernah.
4: Nah, ke Hawaii, Neo York? Belum gitu kan? Nah.
5: Hawaii belum. Hawaii.
4: Oke, kalau Arab Saudi mah sudah ya.
5: Udah.
4: Nah, coba hitung pasirnya satu-satu.
5: Kita
4: berapa juta triliun kayaknya lebih gitu kan. Nah, bintang itu katanya lebih banyak daripada pasir yang ada di muka bumi. Padahal satu bintang itu kayak matahari itu ya, ada yang bisa ribuan bahkan jutaan kali lebih besar daripada matahari. Kebayang gitu. Oh, masya Allah ya. Berarti kita ini apalah, nggak ada berhak kita menjadi bangga dengan diri kita. Nggak ada. Kita itu nothing gitu kan. Makanya wabihamdi, segala puji hanya milikmu ya Allah. Air bambu bagus, segala puji milikmu ya Allah, gitu kan. Tanpa kehendakmu ini tidak akan menjadi apa-apa, tidak akan menjadi manfaat. Wasabi bihamdi rabbika wastagfir, dan beristighfarlah, banyak minta maaf, minta ampun kepada Allah, gitu ya. Kenapa setiap hari suka istighfar?
5: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah ya, istighfar berapa kali? 2 atau 3 kali ya.
5: Pokoknya mungkin setiap habis sholat.
4: Mungkin kalau si ayah lagi nakal.
5: Astagfirullah.
4: Apa panggilnya? Nah, Rasulullah itu sehari itu kata Aisyah 70 sampai 100 kali istighfar. Padahal Rasul itu sudah dimaksum, sudah dijamin masuk surga, masih istighfar. Nah, kita yang kurang ajar berarti harus lebih dari 100,
5: iya,
4: 100 ribuan. Makanya ya, astagfirullah, itu bukan sambil marah-marah. Wah, astagfirullah, bukan.
5: Wah, 20 kali.
4: Ya Allah, ampuni ya Allah, aku ibadahnya enggak benar ya Allah. Ya Allah, astagfirullah, aku sama suami ya Allah belum baik ya Allah. Dia suka dimarahin terus. Istighfar sama anak ya Allah, aku bisa belum bisa mendidik yang. Istighfar. Saya belum bisa khusyuk ya Allah. Itu istighfar itu. Ya Allah, ini penyakit kok banyak banget ya Allah. Astagfirullah. Oh, berarti pola makan, pola segala macam diganti. Makanya man lazimal istighfar, bang, siapa yang melazimkan istighfar, doya kolom minku yudaikan makrojan, Allah akan membukakan dari setiap pintu kesulitan kemudahan-kemudahan. Sekarang lagi sulit katanya ya, usaha lagi sulit, ini ditutup gitu kan. Artinya apa? Udah banyak istighfar, Allah akan membuka pintu kemudahan dari setiap kesulitan. Warozakohu min hai suleh tasib, dan Allah memberikan rezeki yang tak disangka-sangka. Orang sakit udah habis ratusan juta, udah jual ini jual ini, tetap aja istighfar, perbanyak istighfar. Lihat nanti warozakohu min hai suleh tasib, Allah akan memberikan rezeki yang tak disangka-sangka. Orang sembuh itu teh rezeki. Ada yang udah habis segala macam nggak sembuh, minum air bambu Habibur Rahman diingin izin Allah sembuh. Padahal sih air bambu berapa? 150 ribu satu botol.
5: Iya, 6 botol pula. Iya.
4: Bahkan beliau ini baru minumnya baru 2 botol. Masya Allah, saya bilang inilah betul-betul kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi buat apa neng sayang, neng manis ya, abang sayang ya, yuk kita jaga tubuh ini sebagai amanah dari Allah. Insya Allah jadi ibadah, jadi pahala. Kita beli air bambu Habibur Rahman, insya Allah tidak mubazir karena mengharapkan doa Allah. Bismillah, tubuh ini amanah, apalagi dikasihin buat orang tua. yang masih hidup dan banyak penyakit ya, jangan dibiarkan mereka menangis. Kita gak bisa mulang tarima lah istilah namanya, tapi kita bantu doanya ya, kita jadi anak yang soleh dan soleha, dan kita kasih air bambu. Coba bismillah, ketika dia sakit sholat dulu, lutut sakit gitu ya, kepala pusing, dikasih minum air bambu, ternyata dengan izin Allah cilututnya sembuh, sakit kepalanya hilang, yang tadinya menangis kesakitan tapi akhirnya berubah menjadi senyum keindahan, senyum kebahagiaan. Itulah pahala yang berlimpah, itulah kemenangan yang nyata. Jadi sekali lagi nih buat semuanya ya, Neng Manis Abang Sayang, kalau ingin air bambu Habibur Rahman ini, silahkan datang langsung ya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng ya, nomor berapa itu?
5: Nomor 9
4: ya, buka setiap itu. Nah itu ya, jadi tiap hari buka dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam ya. Ada yang jaga di sini ya?
5: Ada.
4: Oh ada. Dan juga katanya juga ada nomor telepon, kalau misalkan gak bisa kesini itu bisa diantar ya.
5: Bisa COD, bayar di tempat nanti.
4: Masya Allah, itu pelayanan yang luar biasa.
5: Udah ada kurirnya sendiri.
4: Itu nomornya berapa?
5: Iya, jadi Neng Manis Abang Sayang Sedia Kau Siar. Tadi kita kembali Kang Adang bilang ke Radio CBB langsung, oke. Memang kalau misalnya agak jauh, aduh saya jauh, tenang, kita ada kurir yang langsung bisa mengantarkan sampai ke rumah Neng Manis Abang Sayang dan bayar langsung di tempat. Ya, nah kalau Neng Manis Abang Sayang ada di daerah mana, tinggal bilang aja sama kita, karena kita juga punya agen-agen sendiri. Nah, kita juga punya customer service yang akan melemparkan Neng Manis Abang Sayang ke agen-agen terdekat rumah Neng Manis Abang Sayang. Di nomor telepon 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Nah, Neng Manis Abang Sayang yang Kau Siar, jangan lupa, punya segalanya gak akan ada artinya kalau kita sakit ya. Dan satu lagi yang Maya tekankan, Neng Manis Abang Sayang jangan kaget, karena air bambu ini aromanya memang agak khas dan berbeda, Neng Manis Abang Sayang. Jadi terkadang ada yang bertanya, Mbak Maya kenapa ya? Kok aromanya kayak gini? Justru itu yang dicari orang. Kalau yang tidak beraroma seperti ini, untuk kesembuhannya itu berkurang. Jadi banyak orang justru mencari air bambu dengan aroma seperti ini, seperti itu.
4: Ya, ya. Tinggal gampang, tinggal tahan nafas, pakai sedotan yang panjang, gitu kan? Sudah bismillah berdoa, minum aja ya. Karena kalau rasanya mah enak, biasa, tawar biasa. Gitu ya.
5: Dan kalau udah terbiasa juga akan terbiasa.
4: Iya. Dan ciri khas air bambu ini sekarang misalkan wangi, kayak teh gitu ya, misalkan enak aja segar, itu kadang 3 hari berubah jadi tidak wangi. Kayak tidak wangi itu kayak rebung tua lah gitu kan. Tapi nanti rubah lagi seminggu jadi wangi lagi.
5: Iya,
4: jadi beda. Tapi rasa tidak berubah. Mau setahun, dua tahun, tiga, tidak berubah. Dan ini tidak ada kadaluarsa ya. Yang berubah-ubah itu adalah aromanya. Jadi gak apa-apa, aroma apapun minum aja gitu. Ah saya emang gak suka nih aromanya. Gampang, tinggal napas ya, hidungnya ditutup, depannya langsung minum gitu. Pakai sedotan. Oh kadang sedotannya kurang panjang, ditumbuk deh ya, sampai 3 meter ya. Pokoknya mah banyak cara.
5: Enggak. Pokoknya kalau udah biasa, itu aroma itu enggak masalah.
4: Betul, karena
5: tapi,
4: memang betul.
5: Kang Adang kalau misalnya baru minum kan ada orang yang minum langsung satu botol. Ada yang langsung ada yang cuma setengah. Itu disimpan di lemari es atau di kulkas atau di luar aja?
4: Di luar aja, tempat biasa aja. Bagusnya aja, jangan langsung kena matahari ya. Kenapa sih, kalau panas kan dengan plastik kurang bagus. Terus juga disimpan lama di kulkas, itu antara plastik dengan kulkas juga kurang bagus. Misalkan disimpan bertahun-tahun, lebih dari setahun. Tapi kalau misalkan seminggu, sebulan gak masalah lah gitu ya. Kalau saya mah mau disimpan lama, katanya mau disimpan 3 tahun di kulkas, pakai botol beling aja. Nah gitu. Jadi boleh dimanapun gitu ya. Asal lebih bagusnya satu, hindari dari sinar matahari gitu. Walaupun sebenarnya gak apa-apa ya, karena di hutannya kan itu langsung kena matahari gitu kan. Cuma mungkin plastiknya lah kita. Tadinya mau pakai beling kan takut pecah gitu kan. Makanya saya kasih.
5: Karena kan bawa ke paket-paket.
4: Betul. Ya. Makanya saya juga botolnya botol yang teduh, yang coklat ya, betul. Biar tidak terlalu menyorot gitu kan, gitu. Terus juga di kulkas ya boleh lah gitu. Tapi yang paling bagus di mana Kang Adang? Ya di tempat biasa aja. Adam ayam megereng yang pelem sambil kolom ya.
5: Suruang lah ya.
4: Suruangan. Paling bagus lagi di mana? Disimpan di dalam tubuh ini. Berarti kan dia dinetralisir kan. Iya, daripada simpan di luar sana di rumah tetangga kan, simpan di dalam mulut sendiri.
5: Karena kan memang si air bambu tadi Kang Adang memang langsung diambil dari dari bambunya.
4: Langsung
5: dibuka, langsung ditaruh di botol yang manis Abang Sayang. Jadi memang betul-betul aroma yang memang khas dari si bambu tadi.
4: Betul. Jadi ya, ini kalau dari 20 ruas ya, satu pohon itu berisi semuanya. Okay. Itu terus dengan warna yang belum tentu sama. Oh, kalau gitu. Bambu Habibur Rahman ini kadang bening, kadang kuning, kadang coklat, kadang putih kayak susu, kadang susu kopi. Aromanya juga beda-beda gitu. Iya, padahal iya, satu pohon.
5: Karena dari Allah akar langsung ini,
4: nah,
5: dari
4: itu
5: alam.
4: Betul sekali ya. Dan okay, ini ada satu lagi produk ya. Kalau air bambu Habibur Rahman itu kan dari bambu Nastus elegantissimus hasol ya. Jangan diulang ya, biar aku aja. Berat ya.
5: Biar kayak ada aja yang tanggung, saya enggak sanggup. Ya.
4: Ada satu lagi yaitu bambu Dinocloas candes yang saya sebut dengan tesma gitu kan, herba tesma. Itu tetes manfaat untuk mata ya, tesma itu tetes mata, tetes kulit juga, bahkan kemarin ada tetes buat telinga. Baru kemarin, oh, iya kemarin saya baru 2 hari yang lalu itu ada testimoni, testimoni Kang Adang, ini ada anak usia sekitar 7 tahunan, saya lihat fotonya, jadi di telinganya itu maaf keluar cairan dan bau. Nah itu ya, nah kayak cong gitu kan, misalkan itu kayak bahasa Jepang, bahasa luar negeri ya,
5: kita bikin sendiri.
4: Nah itu masya Allah kan orang juga keganggu.
5: Iyalah.
4: Nah waktu itu ditetesin ke telinga, 2 tetes berhenti kering, nggak keluar lagi gitu. Ternyata tesma ini tidak hanya sekedar untuk mata saja gitu kan, tapi juga buat telinga juga bagus. Tapi jangan disingkat, nah, tes maling, tetes mata dan telinga, jangan.
5: Oh, iya,
4: ya.
5: Iya, maling.
4: Oh, punya ide ya. Jangan tesma aja ya. Nah, masya Allah, kenapa sih tesma Kang Adang? Karena awal mulanya ya bambu Dinocloas candes ini adalah untuk mata. Jadi orang tua dulu ya, sebelum lahir bapak saya ya, sebelum lahir kakek saya gitu kan, kalau ke hutan nemu bambu ini, dia itu suka apa ya? Nemu bambu ini dia buat mereh katanya.
5: Apa itu mereh?
4: Gurah mata.
5: Oh, gurah.
4: Nah, digurah mata. Jadi aduh caang, hampang, herang gitu kan. Cina herang, laukna benang gitu ya. Pokoknya seger itu ke mata itu gitu kan. Nah, pakai itu. Nah, waktu itu ya bapak saya juga tahun 2003 waktu itu dapat ya tesma ini, cuman susahnya banget, luar biasa katanya ya. Dan itu ada yang temannya bapak saya itu di daerah Soreang, itu ada yang mau dioperasi. Jadi dia tuh udah dioperasi katarak katanya kiri kanan. Ternyata yang kanan mah sukses, yang sebelahnya enggak sukses. Ternyata diteliti lagi ada glukoma.
5: Oh.
4: Mau dioperasi lagi resikonya terlalu tinggi gitu kan. Akhirnya enggak mau, nah dipakai kasih tesma. Habis 2 botol itu sembuh glukomanya. Sama sekali enggak bisa ngelihat, bisa ngelihat lagi. Masa itu satu. Terus kedua, saya ngobrol lagi dengan bapak saya waktu itu, ada yang mau masuk TNI. Angkatan darat gitu ya. Tapi matanya -1 gitu ya, ya masih rendah lah, nggak bisa. Ini ada katanya waktu kesehatan nanti sebulan lagi, ya udah sok pakai tesma ini. Ditetesin, habis 1 botol, periksa lagi normal 100%, jelas dan bisa masuk ke TNI waktu itu. Jadi yang minusnya masih rendah mah enak, langsung cepet. Kalau yang tebel, ya itu harus sering dibuka kacamatanya. Kenapa? Karena udah dia mau turun, naik lagi kan kepancing lagi sama kacamata. Ya itu yang kesulitannya. Tapi yang jelas, yang pusing kepala segala macam itu hilang. Biasanya dalam jarak 4 atau 5 menit gitu ya, ditetesin enak. Makanya kalau tesma ini biasanya seringnya itu sama motoris. Ya pakai motor tiap hari kan, ya, bukan pakai pesawat kan?
5: Iya.
4: Kalau pakai motor, pakai mobil macet katanya.
5: Aduh,
4: nah, tiap hari kan debu, ya suci polusi. Dalam debu. Itu mata itu, waduh katanya banyak asap, banyak debu yang masuk ke mata gitu kan. Kita aja tiap hari mandi, masa mata nggak dimandiin katanya?
5: Oh nanti ada tuh testimoni yang gini, saya udah pakai nih Mbak Maya, tapi tuh kotor banget, terus keluar air mata.
4: Iya,
5: terus
4: itu ngebuang semua kotor-kotor racunnya itu, dibuang semua gitu. Bahkan bagus itu, jadi keluar kotor-kotornya bersih nanti kesana. Kalau nanti gula udah bersih, udah normal kembali gitu. Jadi itu memang air bambu tesma ini seperti itu gitu kan.
5: Menggurah ya.
4: Menggurah. Bahkan juga si tesma ini juga tidak hanya untuk mata, katarak, glukoma ataupun yang lainnya juga, tapi juga buat kulit bagus. Buat jerawat, saya biasanya ada jerawat.

0: 3 tetes lah saya balurin, subuhnya itu sudah hilang 100%. Jadi tahu ini bisa buat jerawat, waktu itu saya, bukan orang tua yang dulu. Orang tua khusus buat mata aja gitu. Oh ternyata yang buat kulit itu saya yang pertama kali gitu kan. Saya yang pertama menyampaikan kepada semua orang. Terus juga pernah, itu mah kejadiannya runtut aja. Terus si tangan, ini kaca puri cantengan sebelah kiri, jari manis ya. Padahal semuanya manis di jari saya ya. Cuma ini ya, dekat jari kelingking ya. Nah itu bernanah sampai 2 minggu gak sembuh-sembuh, ya, bengkak gitu ya, keitem-iteman. Jadi kalau kena sedikit, kena badan, sakitnya luar biasa. Nah saya coba waktu itu, ini dulu saya berendam ke Cipanas Garut ya. Berendam sekitar 2 jam, kan jadi pewat ya. Saya keluarin ini yang nanah mata-matanya, bersihin. Ah udah sembuh lah saya bilang. Besoknya bengkak lagi, berarti kan belum sembuh gitu. Ya Allah, nah ini sejarah kenapa bisa kulitnya asbabul wurud gitu ya. Sababul kurunyung.
1: Artinya?
0: Ya sebab-sebab kurunyungnya buat kulitnya, buat ini gitu kan, buat apa itu cantengan. Saya tetesin, mau tidur 3 tetes waktu itu, subuhnya 100% hilang dan sampai sekarang enggak kembung lagi gitu ya. Gitu. Terus enggak lama sih kaki saya yang jarang-jarang biasanya sehat gitu ya. Si kaki saya itu yang sebelah kanan jempol itu juga cantengan, ada nanah gitu ya dan kotor hitam. Ya Allah, ini ujian. Ya Allah, saya terima ya Allah gitu kan. Tidak boleh mengeluh gitu kan. Nah, terus saya tetesin sambil berdoa sama Allah. Itu fokus ya kepada Allah. Subuhnya hilang 100%, sembuh total gitu ya. Sampai waktu diuji lagi, ada anak saya itu tabrakan motor, 3 motor sampai bengkak si kakinya itu. Karena kan si lepisnya juga celananya hancur gitu kan. Jadi udah dibersihin ke klinik terdekat gitu kan. Oh, tetap aja bengkak, bernanah gitu ya. Nah, waktu itu susah nak tidur kan, sakit. Udah tetesin 5 menit sekali tetesin pakai Tesma. Sampai habis itu satu botol dia tidur. Paginya sembuh, yang bengkaknya hilang, langsung kempes lagi, nanahnya juga gak ada. Jadi buat luka kecelakaan bisa. Ya Allah, Alhamdulillah ya, ini manfaat. Dan juga yang tadi telinga ya, yang ngucur itu ya, berhenti, kering gitu ya, Masya Allah. Dan ini ada satu testimoni yang dia itu jadi anaknya sayang bapaknya gitu ya. Jadi udah 8 bulan gak bisa ngelihat katarak gitu ya. Nah, waktu itu dikasih Tesma, Alhamdulillah katanya hari ketiga keluar kayak sisik ikan dan subhanallah bisa ngeliat lagi di normal mata. Di mata gitu ya.
1: Kok katarak. Sisik ikan.
0: Kalau katarak bukan di telinga ya, di mata.
1: Aduh.
0: Kalau di telinga itu cong itu. Nah, kita dengarkan nih testimoni Tesma ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bisa perkenalkan nama ibu, usia dan alamat lengkapnya?
3: Nama saya Busu Aslamiyah, biasa dipanggil Bu Aas. Alamat Jalan Rawakuning, RT 6 RW 16, Gang Lurah, Rawakuning. Ya. Umurnya 43 tahun.
2: Ya, sebelumnya ada yang punya keluhan siapa?
3: Bapak saya.
2: Ya, namanya?
3: Bapak Mujid.
2: Usia?
3: Usianya kurang lebih itu sekitar 80-an.
2: Ya, itu keluhannya apa, Bu?
3: Dia itu punya keluhan di mata. Jadi itu matanya tuh kalau ini kayak ada kabut-kabutnya gitu. Nah, terus kalau ngeliat orang jauh, samar-samar gitu.
2: Nah, setelah nyoba ini ya, waktu itu apa? Satu herba Tesma ya?
3: Iya, tetes mata. Mata, iya.
2: Nah, itu gimana, Bu, dicoba?
3: Alhamdulillah, benar-benar apa ya, benar-benar ajaib dah. Alhamdulillah banget, alhamdulillah. Iya, bekas izin Allah.
2: Nah, itu gimana?
3: Jadi pas begitu pulang saya tetesin bapak saya 3 kali. Udah, terus saya bilang, "Pak, habis ditetesin nanti kata Pak Ustadznya keluar kotoran." Terus ya udah, itu makanya kapan? Saya bilang 3 kali bisa pagi, siang, malam. Begitu dah, itu udah saya ikutin. Nah, pas hari keduanya ditetesin lagi, saya ngomong, "Pak, gimana rasanya matanya udah enakan?" "Alhamdulillah," kata dia gitu. Langsung saya ditanyain, "Lu mau apa?" gitu kan. Dia mungkin punya omongan apa gimana gitu, karena sakitnya udah lama, udah 8 bulanan, pengen matanya kayak dulu lagi bisa ngelihat gitu. Sampai dia najar, "Lu pengen apa?" gitu. Terus hari ketiganya kalau nggak salah tuh dia tetesin lagi, keluar kayak sisik ikan dari matanya itu, Pak. Itu apa itu? Saya juga agak ngerti. Ibu saya ngomong, kata dia, "Ah, tadi bapak lu gua obatin." Nah, terus kayak sisik ikan keluar dari mata itu apaan? Ya saya bilang mungkin itu kotorannya keluar semua, apa penyakitnya udah kabur, saya bilang gitu kan. Iya, makanya ini sekarang saya mau balik lagi mau beli buat diminum biar benar-benar bapak saya

0: penglihatannya jelas banget gitu.
1: Ya, itu ini, setelah keluar sisiknya ya, di mata itu kayak sisik itu gimana bedanya?
0: Udah kelihatan sekarang udah enak kan, enggak kayak kemarin-kemarin. Alhamdulillah, makanya saya alhamdulillah banget sampai bapak saya punya nazar, lu pengen apa gitu. Mungkin karena saya yang
1: hadiah mungkin ya.
0: Ah, benar. Alhamdulillah. Dia mau dikasih hadiah, saya bilang entar Dut kalau Dut matanya udah jelas
1: 100%
0: banget.
1: 100% ya.
0: Baru dah saya pengen apa sih gituin.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah benar,
1: ini,
0: alhamdulillah banget.
1: Dengan izin Allah ya, kemarin nyoba herbal tesma ini belum seminggu ya sudah perubahannya luar biasa, sudah bagus, dan inilah kemabesan Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan semoga bapaknya juga ibu ya semuanya diberikan kemudahan, kesehatan, lindungan Allah Subhanahu wa taala, sakinah mawaddah warahmah. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, sekali lagi ini subhanallah walhamdulillah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah la syifa illa syifau kata ada yang bisa menyembuhkan kecuali penyembuhan darimu ya Allah. Tadi saya hitung belasan kali si ibu ini nyebut alhamdulillah, alhamdulillah banget, senang alhamdulillah, banget, alhamdulillah. Ya. Masya Allah, senang banget lah.
3: Bersyukur lah
2: gitu kan. Bapaknya gitu kan, tadinya pengen melihat, udah 8 bulan gak bisa ngelihat. Masya Allah, bisa ngelihat lagi, normal. Ya, sampai tadi mau ngasih hadiah gitu kan. Cuma nanyanya jangan sama suami Mbak Maya ya. Mau hadiah apa? Pengen kawin lagi. Nah, jangan ya. Jangan ditanya itu sama suaminya.
3: Ada
2: ya,
3: hadiah juga dari ya, saya nanti.
2: Nah, kalau yang tadi si teteh itu mah, si mbak yang barusan mah bilangnya nggak apa-apa, pokoknya mah saya mah nggak usah dikasih hadiah juga, yang penting mah bapak sehat. Nah itu luar biasa. Bagus, ya. Artinya ya itulah. Jadi kalau kita ingin bahagia, bahagiakan orang yang kita sayangi, terutama orang tua kita, apalagi membahagiakan sang mantan, wah itu lebih luar biasa lagi kan.
3: Ya
2: kan, itu mantan kebogoh kan, mantan pacar sekarang jadi suami.
3: Soalnya kalau orang tua itu ladang doa,
2: iya
3: kan, masih ada tuh kita harus urus. Jadi mereka bahagia, doa ke kita tuh banjir banget berkah hidup kita. Tapi jangan lupa Neng Manis Abang Sayang. Kalau memang Neng Manis Abang Sayang udah siap dengan air bambu dan tesma, ya silakan Neng Manis Abang Sayang langsung aja, jangan pakai pikir-pikir lama-lama
2: kemana,
3: lagi karena
2: kemana?
3: Ke radio CBB ini tesma udah banyak yang antri.
2: Kemarin udah habis ya.
3: Habis.
2: Dikirim lagi.
3: Ada Kang Dada Adang yang lama datangnya.
2: Berkah.
3: Jadi langsung datang ke radio CBB aja, ke Jalan Haji Peeng nomor 9, Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kita buka dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Nah, Neng Manis Abang Sayang, kalau gini, saya bayar di rumah bisa nggak? Bisa. Nanti kita ada kurir sendiri, Neng Manis Abang Sayang, yang bisa mengantarkan tesma atau air bambu langsung ke rumah Neng Manis Abang Sayang. Nanti langsung bayar di tempat gitu. Nah, atau Neng Manis Abang Sayang telepon dulu, konsultasi dulu ke customer service di 0812 8100 9518, 0812 8100 9518.
2: Sekali lagi, witir 3 kali ya.
3: 0812 8100 9518. Karena testimoni ini banyak banget nih, Kang Adang.
2: Ya.
3: Ada Nyonya Hendrik atau dia suaminya namanya Hendrik. Jadi dia kalau membahasakan ke saya tuh Nyonya Hendrik.
2: Berarti gitu. Ini bukan Mbak Maya ya?
3: Bukanlah.
2: Apa tuh?
3: Saya mah beda.
2: Suaminya siapa
3: orang
2: namanya?
3: Betawi. Jadi dia tuh suaminya jantung.
2: Jantungnya ya. Apa? Disebutin nggak?
3: Enggak, dia nggak sebutin. Pokoknya saya tuh heran. Dia sampai kirim orang ke agen. Pertama dia beli 1 dus. Itu seminggu kemudian beli 2 dus. Baru berapa hari beli lagi 2 dus. Saya langsung telepon aja. Ya ibu, memang cocok ya Pak Hendriknya. Cocok katanya. Ini dari lama loh, udah berapa bulan dia kena jantung, gak enak pas minum air bambu. Waduh, enteng dadanya, katanya gitu kan.
2: Masya Allah, alhamdulillah.
3: Kayak gitu, sampai seperti itu. Terus ada lagi, ini Ibu Satya.
2: Kayaknya lagi denger mungkin ya, denger radio juga.
3: Insya Allah denger ya. Ini di Bogor. Dia nyeri kalau head datang, terus suka kebas dan kesemutan. Alhamdulillahnya sekarang udah nyaman. Itu testimoni itu banyak banget nih Manis Abang Sayang. Jadi makanya jangan disia-siakan waktunya. Kalau memang ada anggota keluarga, orang-orang yang kita sayangi atau tetangga mungkin, ya kan? Ya, kita sebar kebaikan aja, kasih informasi langsung aja, telepon ke 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Neng Manis Abang Sayang nanti akan diberikan informasi di mana agen-agen terdekat yang ada di lingkungan Neng Manis Abang Sayang. Ingat, punya semua harta benda di dunia ini akan percuma kalau kita sakit. Ya kan Bang?
2: Iya, setuju, sepakat.
3: Soalnya punya ini, punya itu, sementara ya lagi gigi aja sakit kayaknya buat apaan sih itu gitu ya. Apalagi sakit yang luar biasa kayak diabetes, jantung, dan segala macem lah ya, misalnya gak akan nyaman hidup lah, percuma ya, ya kan?
2: Betul. Ya kan? Makanya supaya hidup lebih bermakna dan berarti dan lebih terasa nikmat, insya Allah mudah-mudahan nih air bambu Habibur Rahman ini menjadi solusi nih buat semua ya. Amin. Buat Neng Manis, Abang Sayang, insya Allah niatkan ibadah aja. Insya Allah jadi pahala. Saya doakan siapapun yang beli air bambu, jazakumullah kasiron, semoga Allah ganti di siang berlimpah penuh berkah. Dan terutama mudah-mudahan yang meminumnya sing sehat, sing sembuh 100% ya. Dan insya Allah mudah-mudahan nanti juga kalau sudah sembuh silakan ajak yang lain. Karena ketika mengajak kebaikan itu adalah kebaikan. Mandala ala khairin falahu mislun ajrin fa'ili. Barang siapa yang mengajak kebaikan maka pahalanya sama gitu kan. Dan kita menurunkan kebaikan, kebahagiaan itu juga pahalanya sama. Bayangkan ketika banyak orang bahagia ya, syariatnya melalui kita, kita sebarkan mengenai berita kebaikan ini, insya Allah membuat banyak orang tersenyum bahagia, bahkan juga menangisnya bukan menangis kesakitan tapi menangis karena saking bahagianya ya. Insya Allah saya doakan nih buat siapapun yang meminumnya, semoga Allah sembuhkan semuanya, Allah angkat semua penyakitnya. Amin. Semoga juga Allah berikan rezeki yang berlimpah penuh berkah, dan mudah-mudahan siapapun yang minum air bambu yang menyebarkannya menjadi Habibur Rahman, menjadi kekasih-kasih Allah yang hidupnya itu tenang, tentram, bahagia ya dunia dan akhiratnya. Amin. Allah ya rabbal alamin.
3: Ya, demikian Neng Manis Abang Sayang, bincang-bincang kesehatan kita tentang air bambu dan tesma. Untuk para agen juga nih kita doakan supaya bahagia semua ya, berkah.
2: Iya,
3: ya.
2: Berkah insyaallah. Jadi berkah itu ziyadatul khair, memiliki nilai tambah. Semuanya bertambah baik, bertambah bahagia, bertambah pokoknya sesuatu yang positif.
3: Iya, makasih udah ngebantu untuk menyebarkan kesehatan ya, berbagi kesehatan bersama air bambu. Dan sekali lagi jangan lupa untuk Neng Manis Abang Sayang, silakan yang ingin mencoba air bambu hubungi 0812-8100-9518. 0812-8100-9518 atau datang langsung ke Radio CBB yang terbuka untuk Neng Manis Abang Sayang dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Berbeda dengan yang lainnya, kita bisa COD ke seluruh Indonesia. Ya, Kang Adang kita sudahi ngobrol-ngobrol kita.
2: Ya, siap.
3: Ya, insya Allah Kang Adang sehat dan selalu bisa membantu Neng Manis Abang Sayang dengan air bambu dan tesmanya.
2: Insya Allah.
3: Saya Maya Habsi pamit mundur.
2: Saya Adang Bambu ikut pamit juga.
3: Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya radio full dangdut di Jakarta.

Untuk Jakarta 100% dan untuk Indonesia. Nemani sabang sayang sejangkau siar. Jangan kemana-mana ya, nemani sabang sayang sejangkau siar. Nanti jam 10 kita akan di sini akan kedatangan, yaitu pendatang baru nemani sabang saya jangkau siar ya, yang baru saja ngeluarin singlenya yang berjudul Cadangan. Wah, penasaran gak nemani sabang saya jangkau siar? Sama Bang Jerry juga penasaran. Cadangan, wah kira-kira siapa nih yang jadi cadangan? Apakah lagunya tentang pemain bola? Bukan ya. Atau ya yang pasti nih, nemani sabang saya jangkau siar kalau ngomong cadangan, apalagi ngomong sama yang namanya cinta dan cinta. Kan gak enak ya kalau nemani sabang saya jangkau siar jadi cadangan. Ya sudah ah, pokoknya jangan kemana-mana, nanti kita tungguin di sini jam 10 sampai jam 11 kita akan ngobrol-ngobrol bersama Neng Risa, nemani sabang saya jangkau siar yang punya lagu cadangan. Tapi kita dengerin dulu yuk, ah, gadis manis Kalimantan. Tetap di Goyang Pagi, sir.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Hai semua.
2: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh, langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping crust-crust gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
8: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
8: we love it so much.
10: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
11: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta. Saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio CBB gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: 105,4 CBBB Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Yang manis abang sayang sejangka usia masih sama Bang Jerry yang orang kecil gak ganteng tapi ngangenin. Dan seperti janji Bang Jerry tadi ya, yang manis abang sayang jangka usia, jam 10 ini kita akan datang kedatangan tamu yang manis abang sayang jangka usia ya. Wow, dari kemarin nih radio CBB kedatangan tamu terus. Wah, makin rame ya. Yang manis abang sayang jangka usia dan Bang Jerry juga makin senang karena Bang Jerry siarannya gak sendiri. Nah, langsung aja yuk kita sapa, ada siapa di sana? Halo. Boleh deketan mic atau mic-nya ditarik? Nah,
1: oke.
0: Udah. Boleh, mantap. Siapa namanya, Neng?
1: Risha.
0: Neng Risha. Neng Risha sapa dulu dong. Neng manis abang sayang sejak kau siap.
1: Neng manis abang sayang. Halo, Neng manis abang sayang. Dimanapun berada, sehat-sehat selalu.
0: Asik. Neng Risha gimana, macet nggak kesini?
1: Lumayan ya, aku spare waktu 2 jam. Dan memang harus 2 jam ternyata.
0: Oke, okay. Posisi panjang. Dari?
1: Depok.
0: Wah, ini nih anak didiknya Ayu Ting Ting ya. Ciratu Depok ya. Depok. Mudah-mudahan rezekinya sama ya. Amin. Ya. Amin. Jangan lupa Bang Jerry yang doain 10%.
1: Ah, 10%. Aduh. Ya. Di mana-mana potong ya.
0: Risha. Bang Jerry manggil apa? Neng Risha aja.
1: Neng Risha boleh.
0: Neng Risha. Emang nama aslinya Neng Risha atau siapa?
1: Risha, memang Risha.
0: Risha aja.
1: Risha Amelia.
0: Nah, kok belakangnya ada Fadli itu apa?
1: Itu tuh featuring.
0: Oh, featuringnya. Siap. Jadi mungkin yang manis abang saya Jakau saya juga penasaran ya. Sudah lihat flyer kok ada Fadlinya juga. Apakah namanya Risha Fadli kan penasaran. Boleh dong tanya mumpung belum bayar.
1: Boleh. Boleh banget.
0: Ceritain sedikit dong, ngapain sih mau main-main ke Radio CBB, ada apaan?
1: Ngapain ya? Aku mau ini, aku mau promoin single aku.
0: Single yang judulnya
1: Cadangan.
0: Boleh deh ceritain sedikit, kenapa sih judulnya Cadangan? Tadi Bang Jerry udah spill tuh, ya kan? Cadangannya dalam bentuk apa nih, ya kan? Masih. Ini main bola atau iya, atau pacaran, ya kan? Atau jangan-jangan cuma jadi pacar cadangan, ya kan? Gak enak itu,
1: gak ya enak kan?
0: Iya, boleh dong ceritain sedikit.
1: Boleh, jadi Cadangan ini menceritakan tentang suatu pasangan. Dua orang pasangan, yang si pasangannya ini punya teman, tapi dia itu kayak lebih banyak menghabiskan waktu sama temennya.
0: Okay.
1: Nah, lama-lama itu kan curiga ini ada
0: curiga. Ternyata kalau didangdut harus digituin.
1: Iya,
0: ya.
1: Ternyata
0: nggak boleh dipancing.
1: Harus dicengkok-cengkok,
0: yes,
1: ya. Terus si pasangannya curiga dong. Ternyata setelah dicari tahu benar, mereka itu sebenarnya pacaran, malah aku yang jadi cadangan. Gitu.
0: Kamu memang tidak nanya dulu sebelumnya.
1: Iya kan, dia nggak jujur kan. Dia bilangnya single. Terus tiba-tiba
0: banyak yang seperti itu ya.
1: Banyak banget kayaknya.
0: Tapi bukan laki aja, cowok, cewek juga loh.
1: Cewek ya juga kan?
0: Aku membela, tenang. Karena aku laki ya kan.
1: Cewek cowok sekarang pada
0: jadi
1: pinter ya.
0: Jadi ternyata kamu itu cadangannya.
1: Iya.
0: Aduh. Kamu gimana sih, cantik-cantik mau banget jadi cadangan?
1: Ya kalau tahu aku juga nggak mau. Oh, iya, ini kan nggak tahu.
0: Oke, nih manis abang saya jangan usir sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi sama Risha. Gimana kalau misalnya kita dengerin dulu ya?
1: Boleh.
0: Oke, inilah dia nih manis abang saya jangan usir Risha dengan judul lagunya
1: Cadangan.

0: Untuk Jakarta selalu bersendang di Indonesia. Nih mana bang saya Jang Kausir masih di goyang pagi, sir. Masih sama Bang Jerry yang orang kecil gak ganteng tapi ngangenin dan juga
1: Risa.
0: Risa yang apa?
1: Yang kecil yang ngangenin ya. Juga. Samain aja.
0: Kalau di dangdut begitu, kita ada ujung-ujungnya. Gitu.
1: Apa ya?
0: Apa, yo. Mau cari
1: coba,
0: apa?
1: Bang Jerry coba cariin.
0: Oh, Risa yang imut-imut ya. Risa yang imut-imut tapi jadi cadangan. Aduh, kayaknya gimana ya gitu.
1: Aduh, sakit.
0: Gimana nih manis abang saya Jang Kausir udah denger belum lagunya Risa yang judulnya Cadangan? Aduh, sedih banget ya lagunya.
1: Iya.
0: Tapi lagu-lagunya kalau Bang Jerry denger-dengar tuh jadi kayak hipdut ya.
1: Iya, hipdut.
0: Oke. Okay. Apa mungkin sekarang lagi trennya seperti itu atau mungkin Aji Mumpung nih? Boleh dong.
1: Iya, ini karena kan trennya lagi tren di sosial media yes, tuh benar-benar hipdut.
0: Betul.
1: Nah, kebetulan kan aku juga masih Gen Z.
0: Oh, Gen Z. Jadi sama pengen... lah kita umuran.
1: Oh, sama kita.
0: Berapa umurnya Risa?
1: Aku 25.
0: Oke, aku 26. Ya gampang kan?
1: Iya ya gampang.
0: Segampang itu aja kalau punya radio, ya kan?
1: Bebas ya.
0: Bebas.
1: Karena lagi trennya kan, aku juga masih Gen Z terus kayak pengen ngikutin nih. Kebetulan ya aku juga sebagai penyanyi dangdut pengen explore juga dangdut ini akan jadi seperti apa.
0: Betul.
1: Nah sekarang karena lagi tren hipdut kita coba.
0: Kita coba. Tapi sebelumnya dulu apakah sudah jadi penyanyi atau mungkin di bidang apa gitu?
1: Penyanyi kebetulan.
0: Oh penyanyi juga. Kalau dulu nyanyinya kayak gini juga atau enggak?
1: Aku dangdut klasik.
0: Dangdut klasik. Oh boleh dong contohin kayak gimana tuh dulu? Tapi udah punya single.
1: Udah dulu.
0: Apa aja?
1: Yang tersayang dulu.
0: Yang tersayang kita coba cek ya nanti.
1: Boleh
0: ya.
1: boleh.
0: Coba.
1: Sebenarnya sampai sekarang juga sih aku kadang ya manggung klasik. Kalau ya lagi hipdut. Jadi dua-duanya lah aku gas.
0: Coba nih kita spill ya nih mana sabang saya Jang Kausir. Apakah dia benar dulunya benar-benar penyanyi dangdut? Coba kamu mau nyanyi apa? Lagu kamu
1: apa ya?
0: Atau lagu apa? Bebas.
1: Lagu Bunda Rita kali ya.
0: Iya, yang judulnya?
1: Oleh-oleh boleh.
0: Oleh-oleh. Iya ya, walaupun kesini gak bawa oleh-oleh.
1: Iya, gak bawa oleh-oleh, mohon maaf.
0: Aduh, jadi keceplosan, gak enak deh sama mas yang di sebelah aku ya. Bang, jadi emang gitu orang.
1: Aman.
0: Jangan dipancing.
1: Jangan dipancing ya.
0: Iya, ayo silakan.

0: Tuhan.
1: Nah, berarti memang bener nih. Kalau dulu tahun berapa tuh kamu nyanyi dangdutnya yang klasik?
0: Aku dangdut klasik tuh dari kelas 6 SD udah nyanyi panggung ke panggung.
1: Dari panggung ke panggung berarti udah duluan ya?
0: Udah, emang genrenya emang dangdut banget dari dulu. Terus aku ikutan itu ajang
1: apa?
0: Juga.
1: Apa namanya?
0: KDI.
1: Oh, KDI tahun berapa?
0: 2020.
1: Yang ke?
0: Yang
1: misalnya 1, 2, 3, 4.
0: Kalau pas tahun aku tuh jadinya tahun
1: Corona ya.
0: Pas tahun Corona ya? Jadi angkatan 2020.
1: Oke. Yang juara satunya?
0: Gita.
1: Oh, Gita KDI ya. Oh, Gita malah udah sering kesini. Oh iya, kamu angkatan Gita ya. Ih, gak nyangka, Bang Jerry tuh kaget loh ya kan. Berarti ini kurang nih produsernya nih ya, info-infonya nih. Bang Jerry jadi malu deh. Eh, tapi kita ngomongin cadangan lagi.
0: Boleh.
1: Ya kan. Kalau di cadangan ini yang nyiptain lagu siapa dan kamu ada, ikut ambil andil gak di lagunya?
0: Nah, yang nyiptain lagunya itu Kak Fadli nih.
1: Oke.
0: Yang featuring sama aku. Oke. Kebetulan beliau yang apa namanya, yang bikin liriknya, musiknya, semuanya lah pokoknya. Aku gak ada ikut andil sih.
1: Oke.
0: Nah, karena pas langsung dengerin lagu ini aku langsung suka.
1: Oke.
0: Langsung pas baca liriknya juga kayaknya udah oke, gak ada yang perlu dirubah.
1: Jadi aman semua. Jadi aman kamu semua. Tidak ngambil andil sedikit pun di lagu sini. Atau part-part apanya juga enggak?
0: Enggak, paling ya improv-improvnya
1: ya.
0: Aja.
1: Bisa banget terima beres ya.
0: Biar gampang lah ya, terima gampang. Beres aja.
1: Nah, tapi kalau menurut kamu nih ya kan, pasti dong pengen yang lebih perfect atau gimana lah ya. Hasilnya gimana nih setelah kamu yang nyanyikan gini? Menurut kamu sendiri nih, sebelum orang lain kita tanya nanti ya.
0: Oke. Nah, ini kan pada dasarnya memang lagunya hipdut.
1: Yes.
0: Kalau hipdut ini kan lebih ke musik ya, betul, yang dangdut.
1: Betul.
0: Secara lirik dan syairnya itu kan gak banyak yang
1: betul.
0: Mesti dicengkok-cengkok. Nah, karena aku basicnya udah dangdut, yang maksudnya udah ada cengkok lah. Jadi aku menambahkan improve-improve di lagu ini biar kayak ya aku tetap memperlihatkan ciri khasku sendiri.
1: Siap.
0: Jadi nggak yang lempeng-lempeng aja tuh. Aku kasih improve-improve dikit.
1: Yes. Oh gitu. Nah, kalau video klip udah jadi dong?
0: Sudah sih, tapi belum di-upload.
1: Oh,
0: jadi
1: di-upload.
0: Kemarin tuh di YouTube itu masih pakai anime-anime gitu.
1: Oke. Tapi proses bikin video klipnya gimana nih? Ceritain sedikit dong biar yang manis sama saya Jakau siar penasaran dan spill-spill dikit lah, siapa tahu ya jadi penasaran. Ih, video klipnya kayak apa sih? Kayak apa? Jadi bayangkan dulu aja.
0: Bayangkan gitu. Dulu ya. Oke, sebenarnya ini bisa dibilang lebih ke visualizer ya.
1: Okay.
0: Jadi kayak di situ cuman ada aku aja, cuman mungkin kita bermain di editingnya aja.
1: Okay.
0: Jadi kayak tempat.
1: Kamu nggak kemana-mana ya, di situ aja, studio aja ya?
0: Kemana-mana sih?
1: Oh, tetap.
0: Tetap. Jadi kayak beberapa spot gitu. Cuman nanti kan dipadukan dengan edit-edit yang lucu gitu.
1: Betul. Oke. Sesimpel itu ya.
0: Simpel aja.
1: Satu hari jadi.
0: Satu hari jadi.
1: Wih, cepet ya.
0: Seharian lah pokoknya.
1: Oh gitu. Tapi kalau menurut kamu nih ya kan, kamu sangat cocok sekali gak sih di hipdut? Atau ini sebenarnya bukan juga gue nih, gue cuma ikut-ikutan doang. Tadi kan bilang kan, karena sekarang kan zamannya kayak gini gitu. Padahal gue mengharapkan dapet lagu dangdut yang benar-benar klasik nih. Yang benar-benar yang sekarang kayak lagi banyak banget booming ya di salah satu televisi itu. Gak perlu kita sebutkan Indosiar ya.
0: Kan udah kesebut ya? Itu saya.
1: Iya, lupa. Gimana?
0: Okay. Ya awalnya agak...
1: Tapi kan dari TV kamu yang dulu di KDI juga oke dong, ya kan?
0: Cuman gimana? Kan lebih, brandingnya mungkin lebih beda ya.
1: Tapi waktu itu KDI juara berapa kamu?
0: 8.
1: Oh, 8, oke. Tapi walaupun juara 8, sekarang bisa juara 1 loh. Karena kamu bisa mengembangkan sekarang. Karena memang ini adalah kompetisinya di saat yang kalau kamu udah selesai.
0: Betul.
1: Itu
0: malah iya, kita fight-nya tuh selesai dari situ.
1: Betul, apakah kamu tetap masih eksis atau tidak?
0: Betul,
1: gitu,
0: betul
1: kan?
0: Banget.
1: Oke, jadi gimana tadi?
0: Pastinya tantangannya ada ya. Karena memang aku dari awal basicnya tuh emang dangdut klasik banget. Kalau dangdut klasik kan dengan pakaian yang ya elegan,
1: betul,
0: ada dangdut gitu,
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Terus aku juga tipe anaknya yang sebenarnya introvert ya.
1: Oh
0: ya.
1: Menyendiri banget ya.
0: Betul.
1: Sama kayak aku.
0: Oh iya.
1: Aku juga gak bisa kalau rame-rame. Kecuali ada kamu baru aku bisa.
0: Oh
1: ya.
0: Gitu. Cakep.
1: Cakep. Masuk tuh Maiko.
0: Terus kalau di hipdut ini kan identik dengan cheerful.
1: Betul, cheerful,
0: ceria
1: banget.
0: Pokoknya okay. Centil.
1: Centil banget.
0: Nah, itu menuju ke sananya itu yang agak PR buat aku.
1: Oh,
0: gitu.
1: PR banget.
0: Hmm, ya. Cuman kalau secara look sih sebelumnya memang aku udah santai-santai gini aja sih pas di dangdut klasik juga. Aku emang senang dengan styling yang yaudah kaosan, celana baggy gitu udah biasa. Cuman mungkin karakter karakter yang harus menyesuaikan.
1: Betul. Tapi memang kalau ngomongin kostum ya, dangdut klasik kan memang ya yang seperti itulah ya, yang maksudnya yang kelihatan kayak penyanyi dangdut ya kan. Tapi kan kalau misalnya zaman sekarang juga banyak kayak ambiar-ambiar juga ya udah dia pakaian yang
0: casual
1: aja gitu. Eh, ngomong-ngomong labelnya sekarang apa nih gitu kan?
0: Aku Sony.
1: Sony. Ya. Itu ceritain sedikit dong kok tiba-tiba bisa kucuk-kucuk Sony manggil kamu nih ya kan. Dan Sony berani juga nih dengan yang seperti ini nih ya kan.
0: Jadi gini awalnya Son, aku juga kan kaget kan, bukannya kalau
1: gitu ya kaget.
0: Sony kan yang aku tahu itu kan betul, pop kan.
1: Betul.
0: Terus ternyata Sony itu ada sub labelnya namanya Mega Music.
1: Oke. Okay.
0: Nah, kalau Mega Music itu spesialis untuk dangdut.
1: Oke.
0: Okay. Nah, ketemulah aku sama salah satu ANR-nya. Terus kita punya tujuan yang sama.
1: Yes.
0: Nah, pada saat itu kan aku bilang, aku tuh pengen naikin lagu klasik.
1: Oke. Okay.
0: Kan.
1: Siap.
0: Walaupun aku Gen Z tapi aku cinta banget sama dangdut klasik. Terus kata ANR-nya kayak, "Oh, ya udah," katanya, "kalau memang kamu seneng dan memang pengen naikin klasik, kebetulan aku juga mau."
1: Oh, okay.
0: Akhirnya aku sign di sana, di Mega dan Sony itu. Nah, udah tuh ngeluncurin lagu satu klasik kemarin ya. Terus pas kita udah coba, ternyata ya memang, aduh sekarang trennya di hipdut nih,
1: hipdut,
0: katanya.
1: Betul.
0: Mau gak kamu ngikutin tren nih, kan sekarang lagi hipdut gitu kan.
1: Betul.
0: Terus ya aku juga sebagai
1: agak-agak bertantangan gak sih?
0: Iya banget kan.
1: Karena untuk kompetisinya aja KDI udah ketahuan ya, gak ada hidupnya ya.
0: Okay. Cuman kan sebagai penyanyi
1: betul.
0: Ya aku gak
1: profesional,
0: boleh ya,
1: harus bisa semua. Betul.
0: Aku harus bisa eksplor semuanya nih. Kalau kamu pengen berkembang ya kamu harus ngikuti apa yang lagi rame sekarang. Akhirnya ya udah gak apa-apa gitu. Cuman ya kasih aku apa ya,
1: waktu
0: untuk menyesuaikan
1: berpikir
0: ini
1: dan juga menyesuaikan. Berarti kamu kalau kayak gitu kamu survei-survei ataupun kamu misalnya meneliti-neliti dong ya?
0: Iya. Aku searching-searching kayak gimana sih stylenya, gimana sih pembawaannya.
1: Tapi kalau sekarang udah dapet loh.
0: Iya.
1: Dapat banget ya, dapat ya penampilannya kayak gini nih, udah mulai nih.
0: Terbiasa.
1: Mulai
0: terbiasa.
1: Oke, nih manis abang saya jangkau siar ya. Jangan, pokoknya yang mau bertanya-tanya boleh banget 0895-2010-54 atau di 536-3333. Jangan kemana-mana ya, nanti Bang Jerry akan balik lagi setelah beberapa lagu berikut ini. Pokoknya tetap di Goyang Ngepakisan.

0: dari Wings Food.
1: Yuk ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
2: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Wah, mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Wings Food.
4: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
6: Ariel!
7: Hai semua.
0: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
7: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
8: Emang bedanya apa?
7: Mie-nya kenyal.
0: Wah, enak tuh.
7: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
8: Hah?
7: Apalagi sekarang ekstra 20%.
8: Ekstra 20%?
7: Iya. Nih, gua udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks Ril.
7: Gimana?
0: Bener, bikin gak bisa berhenti.
8: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
7: Kan gua udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
0: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
7: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
9: Pagi, siang, sore, dan malam. Hanya CBB Radio.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Lemari Sabang saya Jang Kausiar masih digoyang pagi. Ser. Masih ada Bang Jerry yang orang kecil gak ganteng tapi yang ini dan juga
1: Risa yang imut.
0: Oh. Risa, iya. Bang Jerry mau nantang boleh enggak?
1: Boleh dong.
0: Kalau masuk di acara goyang pagi itu ada tantangan. Tantangannya apa? Adalah cuman ngomong goyang pagi, ser. Jadi goyang pagi 3 kali.
1: Oh, okay.
0: Tapi Risa harus dengan gayanya Risa sendiri. Okay. Jadi goyang-gayain hipdut lah, lucu kali ya. Oke, sudah siap?
1: Goyang pagi ser gitu.
0: Iya, oke, sudah siap?
1: Okay,
0: ya, sana ada kamera, Kalau enggak kuat dari dada.
1: Gini.
0: Hantu ya. Silakan.
1: Ya, goyang pagi, serah.
0: Aduh, ngapa enakan dia ya? Lah kalah Bang Jerry. Tapi sebelum jadi penyanyi, kalau boleh tahu apa sih? Jadi apa? Maksudnya kerjanya apa gitu?
1: Aku jadi manusia aja. Gak ngapa-ngapain. Sebelum jadi penyanyi, aku fokus belajar ya waktu itu karena masih sekolah. SD, SMP. Cuman pas SMP tuh aku udah mulai setiap minggu, Sabtu tuh nyanyi.
0: Oke. Okay. Berarti memang udah ada bakatnya di situ ya. Maksudnya emang udah belajar ya. Bukan kucuk-kucuk karena Aji mumpung ya.
1: Bukan, memang dari kecil tiap minggu kan ada selalu hajatan ya kalau di kampung ya.
0: Kalau di kampung yang mana itu?
1: Garut.
0: Okay.
1: Oh, kalau iya di kampung
0: kalau di kampung madang itu mah juara ya kan.
1: Juara nah. Cuman dulu sebenarnya aku enggak hobi nyanyi ya karena aku pemalu ya Kak, pemalu.
0: Ih, pemalu banget lo orangnya. Bener lah.
1: Iya, sekarang malu-maluin ya.
0: Nah, ini dia nih. Ini kan yang lucu ya. Dia bilang katanya introvert dan dia pemalu, tapi sekarang malah banci tampil.
1: Iya.
0: Kalau nggak tampil tuh kayaknya manajer gua, tampilin gua dong gitu
1: kayak
0: kan
1: gitu
0: ya.
1: Kayak gitu sekarang. Nah. Ya, karena mungkin udah terbiasa kali ya.
0: Udah terbiasa. Oh, jadi dulu sering manggung-manggung di hajatan-hajatan.
1: Betul. Tiap minggu itu tuh. Sebenarnya dulu tuh senang banget sama volleyball.
0: Oke.
1: Aku main volley kan. Cuman.
0: Iya, kalau di Jawa-Jawa mah volley masih marak ya.
1: Jadi setiap minggu tuh selalu nangis-nangisnya tuh karena di satu sisi ada yang ngajak voli, tapi satu sisi harus manggung ini.
0: Bertentangan tuh.
1: Iya, cari cuan.
0: Iya. Gitu. Bertentangan di situ ya, tapi lucu loh. Bertentangan ada dia voli kan lucu gitu loh.
1: Seneng banget voli.
0: Oke, berarti jago ya main volinya ya.
1: Lumayan lah ya.
0: Oke, besok lawan Jerayut ya.
1: Aduh ya.
0: Jerayut ini ada penantangmu ya kan. Oke, berarti kalau sekarang kesehariannya apa nih? Selain manggung, nyanyi, ada kesibukan
1: ya,
0: apa nih?
1: Aku sekarang akan lagi kuliah lagi.
0: Oh, kuliah.
1: Ya.
0: Ngambil jurusan apa?
1: Manajemen.
0: Oke.
1: Terus kadang live TikTok aku tuh.
0: Oke.
1: Sering live TikTok, ngonten, itu gitu aja sih, Kak.
0: Ya udah, kalau gitu boleh dong promoin nama TikTok-nya sama Instagram-nya.
1: Boleh.
0: Jadi untuk Neman Sabang saya Jakau Share juga pengen tahu penasaran live TikTok-nya seperti apa sih gitu. Apakah ada tema-temanya?
1: Iya, kalau aku tuh kalau di live TikTok karena penonton aku udah kebangunnya penonton klasik dan klasik.
0: Betul.
1: Jadi setiap live tuh ya udah yang request nyanyi dangdut klasik.
0: Berarti temanya nyanyi ya,
1: nyanyi.
0: Boleh kasih tahu.
1: Oke, buat teman-teman ya, buat
0: Abang
1: Manis jadi
0: Neng
1: kembali.
0: Neng Manis
1: Abang sayang. Okay. Boleh ya di follow-follow TikTok aku ada @risa @RISSA, ada Amelnya tapi ya.
0: Okay.
1: Risa Amel, terus di IG juga ada dua nih, ada yang versi hipdut, ada yang versi dangdut. Gitu.
0: Okay.
1: Bebas kalian mau follow yang mana, ada @heyrisa, S-nya dua ya, terus satu lagi ada @risa.ame.
0: Oke. Itu ya, ini manis Bang saya Jakau Siar. Pokoknya kalau misalnya ada yang belum tahu, nanti Bang Jerry tulisin di bawah sini.
1: Oh, boleh.
0: Tinggal lihat aja di bawah sini.
1: Di mana lihat?
0: Ada ya?
1: Enggak kelihatan.
0: Bukan TV ya ini ya?
1: Bukan.
0: Lupa Bang Jerry. Tapi Bang Jerry mau tanya nih ya, secara kan kamu memang dangdutnya udah dari dulu ya kan? Penyanyi idola kamu siapa sih yang cewek dan cowok? Jangan sebut Bang Jerry ya,
1: gak
0: enak Bang Jerry.
1: Iya.
0: Kalau guru mah gak usah disebutin.
1: Itu sombong.
0: Karena gak bisa. Bang Jerry gak mau nyombong, cuma pengen belagu dikit lah.
1: Dikit, oke boleh. Aku kalau di dangdut, ya Bunda Rita.
0: Oke. Idola tuh ya.
1: Itu juga
0: idola.
1: Harga mati
0: ya. Idola. Apa kita telepon langsung ya?
1: Ada boleh.
0: Ada. Aduh, ya boleh, kan Bunda Rita mah udah berapa kali ke sini terus telepon.
1: Gitu.
0: Oke. Terus
1: kalau cowok tuh sebenarnya
0: jangan sebut Bang Jerry. Ingat ya.
1: Oh, aku bilangnya Bang Jerry gimana
0: tuh? Aduh, penyanyi apa saya juga enggak ada.
1: Aku senang sama almarhum Inung S. Arifin.
0: Oke. Ih, bener kan? Dibilangin jangan sebut Bang Jerry, kenapa nyebut Bang Jerry?
1: pakai almarhum loh barusan.
0: Jangan pakai almarhumnya. Okay. Tapi namanya sama.
1: Oh iya.
0: Ih, nama Bang Jerry Imam.
1: Oh iya.
0: Bingung ya.
1: Tuh kan ya memang Bang Jerry lah.
0: Kalau dia jualannya. Imam S Arifin, kalau Bang Jerry Imam Jerry Asmari.
1: Dan ada S-nya juga.
0: Dibilangin jangan sebutin Bang Jerry, sebutin lagi.
1: Gak bisa, kemana-mana pun tetap Bang Jerry sih.
0: Ah, ketahuan ya, ini manusia Bang saya jangan. Eh tapi harapan kamu nih dengan album yang ini seperti lagu
1: album
0: yang ini
1: ya.
0: Album minggu kayak di TVRI dulu ada acara dangdutnya kayak gitu kan.
1: Album.
0: Tapi nggak tahu ya. Album gak minggu, tahu. Album. Oh kalau dia tahu tuh kayaknya tuh angkatan
1: kayaknya
0: tuh.
1: Ya.
0: Dulu di TVRI ada acara dangdut namanya album minggu. Iya jadi setiap minggu tuh memutarkan lagu-lagu dangdut. Kalau sekarang kan di TV udah jarang.
1: Gitu.
0: Nah tadi ayo jawab.
1: Apa?
0: Harapan kamu nih dengan lagu kamu yang sekarang ini ya untuk Neman Sabang Sayang sejak kau siar. Karena kan kamu udah berubah banget nih dari klasik sekarang jadi hipdut ya kan. Jadi supaya Neman Sabang Sayang sejak kau siar yang memang udah ngefans sama kamu dari awal gak kaget.
1: Betul.
0: Ya kan. Gak bingung lah kok dia berubah gitu kan. Kirain Power Rangers aja yang berubah.
1: Ternyata aku juga bisa ya. Buat semuanya yang pasti yang udah ngikutin aku dari awal berkarir ya mudah-mudahan apapun yang aku keluarkan.
0: Betul.
1: Mudah-mudahan bisa diterima.
0: Amin.
1: Bisa disukai.
0: Amin.
1: Dan tentunya selalu disupport gitu kan. Karena aku juga gak tahu kan after bikin hipdut ini aku bikin gebrakan apa lagi aku gak tahu. Karena sebagai penyanyi aku harus bisa mengikuti arus perkembangan di musik ini apa sih yang lagi hits.
0: Ya. Jadi bukan lagi mumpung ya. Ini kasih tahu ini Neman Sabang Sayang Sejak Kau Siar. Yang penting adalah idola kamu tuh bisa berkarya.
1: Betul.
0: Dengan jenis musik seperti apapun, betul. Jadi kamu benar-benar ya kalau misalnya nanti ada yang ngasih ini, ya oke. Sikat, babat ya kan. Yang penting nyaman di hati. Ya.
1: Betul.
0: Iya, kalau sekarang juga nyaman di hati.
1: Nyaman.
0: Oke. Neman Sabang Sayang Kau Siar, jangan kemana-mana nanti Bang Jerry dan juga
1: Risa
0: akan balik lagi setelah satu lagu berikut ini. Kali ini ada Ira Suara. Kenal.
1: Kenal.
0: Oke, tapi yang ini yang versi disco. Ah, no.

0: Jakarta 100% dangdut Indonesia masih digoyang apa lagi, ser. Masih ada Bang Jerry yang mulai kecil nggak ganteng tapi ngangin, dan juga
1: Risa.
0: Udah mulai nyaman ya.
1: Nyaman.
0: Kalau lagi ngapa-ngapain kesini dong siaran temenin Bang Jerry.
1: Oh boleh, tapi jauh banget ya, mohon maaf.
0: Kan kita juga sama rumahnya.
1: Oh, iya, sama ya.
0: Jauhan Bang Jerry, kamu masih Sawangan, sih. Depok ya kan. Bang Jerry juga di sana, tapi Sabtu Minggu doang. Soalnya kalau liburan enakan di sana.
1: Enakan sana ya.
0: Adem ya.
1: Adem.
0: Adem. Kalau malam sejuk. Kita ngomongin apa sih? Risa. Enggak berasa nih, Neng.
1: Iya.
0: Udah mau 2 jam.
1: Emang iya?
0: Iya, bukan.
1: Enggak berasa banget.
0: Udah enggak berasa udah mau 1 jam. Aduh, pengennya ngobrol-ngobrol lagi nih.
1: Nanti aku main lagi ke sini.
0: Bener ya?
1: Iya.
0: Bener ya? Oke, kita catat ya, Neng Manis Abang Sayang Jakau Siar. Risa main-main di sini nemenin Neng Manis Abang Sayang Sejakau Siar. Kalau bisa dari pagi bareng Bang Jerry siaran. Dari jam 7 sampai jam 12. 5 jam biar puas. Tapi enggak apa-apa, nanti
1: aku nginep sini aja deh. Ya,
0: boleh. Ya. Siap. Disiapin kan. Sebelah kan kos-kosan.
1: Oh iya.
0: Mudah-mudahan ada yang kosong ya. Mudah-mudahan. Kalau enggak ada yang kosong gimana?
1: Langsung ya kos sebelah ya.
0: Boleh dong, sekarang waktunya Neng Risa promo-promo nih.
1: Boleh.
0: Sama Neng Manis Abang Sayang Jakau Siar, dan juga jangan lupa bilang Neng Manis Abang Sayang ya, dukung Risa di TLC tanggal lagu CBB ya. Setiap hari Minggu, pokoknya setiap hari harus request lagunya Risa biar masuk ke TLC tanggal lagu CBB. Panjang ya.
1: Panjang banget, okay, jujur.
0: Oke, ini teksnya di bawah sih.
1: Enggak
0: ada?
1: Enggak ada.
0: Enggak ada ya. Ya pokoknya intinya dukung dah.
1: Oke. Buat Neng Manis Abang Sayang ya, jangan lupa dukung lagu aku biar diputar terus di CBB.
0: Yes,
1: ya.
0: Betul.
1: Biar masuk tangga lagu top
0: CBB.
1: Top 1 lah ya.
0: Iya benar,
1: ya.
0: Harus.
1: Ya, ini karena lagunya relate kayaknya.
0: Yes,
1: sama
0: betul.
1: Teman-teman semua, apalagi Gen Z ya.
0: Betul, ya kan.
1: Pokoknya harus di request terus setiap hari ya. Kalau bisa sehari itu kayak minum obat 3
0: kali
1: sehari
0: ya. Apalagi nanti jam 1 sampai jam 6 itu acaranya request.
1: Acara request.
0: Nah
1: pas tuh request lagu aku.
0: Siapkan WhatsApp-nya nih Manis Abang Sayang Jakau Siar ya. Suruh tuh ya fans-fansnya Risa. Oh ya, nama fansnya apa nih?
1: Pemirsa Risa.
0: Pemirsa? Waduh.
1: KTV
0: ya. Tapi keren loh ya kan. Sudah berapa banyak? Ada 3.000.
1: Aduh, aku nggak tahu. Aku nggak bikin
0: ya?
1: Tahu.
0: Oh, yang bikin mereka?
1: Iya, jadi mereka.
0: Kompak sekali.
1: Kadang ada yang di, banyak kan di TikTok sih.
0: Oke. Okay. Hmm.
1: Cuman ya memang aku tuh.
0: Makanya gak... besok pas di TikTok, kamu tulisin tuh. Jangan lupa request lagunya Risa di CBB.
1: Boleh.
0: Tuh
1: boleh.
0: Kan ide cemerlang ya, kan. Sekalian ya bantu-bantu sama-sama promo ya. Iya benar. Jangan lupa nih di 105,4 CBB ya kan. Ya ini request lagunya Risa. Tadi puterin tenang aja ya kan.
1: Siap. Pokoknya harus nomor 1 lah
0: nomor
1: ya.
0: Nomor 1. Harus ya. Wajib kudu mesti ya kan. Oke, silakan Risa mau promo apa lagi nih tentang video klipnya nanti. Okay. Nonton di mana? Facebook-nya ataupun Instagram-nya, Twitter-nya atau apapun lah semua.
1: Ya, buat yang mau dengerin lagu aku selain di radio CBB, boleh langsung di semua platform musik juga udah ada.
0: Siap.
1: Di Spotify, di YouTube juga ada. Yes, boleh cari aja Risa RISSA cadangan. Pokoknya udah ada kok di semuanya. Terus kalau misalkan yang mau follow-follow aku, kita berteman di Instagram juga boleh. Ada @risa.amel, ada @heyrisa juga.
0: Yes,
1: ada dua, pilih yang mana aja, yang sukanya yang mana ya.
0: Okay.
1: Terus TikTok juga, kalau misalkan mau request langsung, aku nyanyiin langsung, boleh di live TikTok.
0: Wih, live setiap jam berapa?
1: Malam.
0: Jamnya
1: aku
0: belum nih. Iya, jam berapa?
1: Aku biasanya kalau nggak malam, jam 10.
0: Malamnya jam berapa?
1: Jam 10 malam.
0: Okay.
1: Kalau nggak jam 10 malam,
0: jam
1: sore.
0: Berapa?
1: Aku jam 12.
0: Oh, jam 10 apa jam 12? 2 jam.
1: 2 jam.
0: Iya.
1: Kadang sore juga, sore jam setelah sholat asyar lah, setengah 4 baru live.
0: Oke. Okay.
1: Sampai jam 5.
0: Siap. Jadi nih Manis Abang Sayang Jakau Siar, tunggu apa lagi, langsung aja kalau pengen ketemu Risa, nonton live-nya.
1: Betul.
0: Yehey. Di Risa.
1: Di @risaamel.
0: Amel, oh ada Amelnya.
1: Ada Amelnya.
0: Sama kayak penyiar CBB, ada namanya Amel.
1: Oh iya.
0: Ada.
1: Kayaknya
0: abis siang ini namanya Amel. Okay. Ya kan?
1: Ini Kak Jerry Amel enggak?
0: Bukan. Jerry semua. Lah jadi FM aja mendingan kalau kayak gitu. Risa sekali lagi terima kasih.
1: Sama-sama Kak Jerry, thank you.
0: Terima kasih. Tapi sebelum pamit boleh dong Bang Jerry pengen dengerin suaranya Risa. Jadi Risa nyanyi dulu ya.
1: Enggak boleh.
0: 30 lagu.
1: Aduh, 30 lagu. Oke, okay, boleh. Nanti dicatat ya. Dikasih.
0: Harganya berapa gitu ya? Oke, okay, Neman Sabang saya Jakau Siar, itulah tadi ngobrol-ngobrolnya Bang Jerry bersama Risa. Terima kasih Risa,
1: sama-sama.
0: Terima kasih labelnya, terima kasih yang udah kerjasama di sini ya.
1: Amin.
0: Semoga lagunya Risa bisa diterima,
1: amin,
0: bisa
1: amin.
0: Booming.
1: Amin.
0: Dan ini bukan yang pertama, tapi sering kesini ya. Takutnya udah tenar lupa.
1: Enggak dong.
0: Bisik-bisik ngomongnya. Oke, terima kasih Risa dan Neng Marissa Bang Saya Ejak Kalsiar. Pokoknya jangan kemana-mana karena Bang Jerry masih 1 jam lagi. Namanya Neng Marissa Bang Saya Ejak Kalsiar. Inilah dia, Risa Cadangan.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
0: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
2: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya satset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh, langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
3: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
0: Plus ada topping kres-kres gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
3: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
0: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
2: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas, we love it so much.
4: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
5: Ibu, sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
4: Keluhan ada jantung.
5: Jantung bengkak ya, Bu, ya?
4: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
5: Diabetes.
4: Lambung.
5: Lambung.
4: Iya.
5: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
4: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Kayak ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
5: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
4: Sebelumnya berkuat 600.
5: 600.
4: Iya, 500.
5: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
4: Iya.
5: Itu udah habis berapa box, Bu?
4: Habis 8.
5: 8 box?
4: Iya.
5: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
4: Habis minum air bambu itu enak.
5: Enak.
4: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
5: Gula darah sekarang berapa, Bu?
4: 130.
5: Iya,
4: per 7. Iya.
5: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
4: sekarang,
5: Bu?
4: Sekarang nggak enak.
5: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
6: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
7: Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

Jakarta 100% Dangdut Indonesia. 33 menit meluncur dari jam 11. Nah, yang mana sabang sayang sejak kau siar masih ada Bang Jerry. Untuk teman-teman sabang sayang sejak kau siar, mungkin yang sekarang nih lagi kurang sehat ya, ada yang lagi pegel-pegel, keseleo, ataupun mungkin susah buang air besar, dan juga mungkin teman-teman sabang sayang sejak kau siar nih ada yang turun bero, dan juga nih teman-teman sabang sayang sejak kau siar mungkin ada yang migrain. Nah, caranya gampang banget, langsung aja yuk ke Radio CBB di Jalan Cipeng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat. Karena teman-teman sabang sayang sejak kau siar di sini ya, Radio CBB menjual obat-obatan herbal seperti minyak gosok AS 88, jamu tetes bio HSA, dan juga ada tesma ya, tetes mata dan juga untuk kuping. Lalu juga teman-teman sabang sayang sejak kau siar ada air bambu Abibur Rahman ya. Langsung aja datang yuk ke Radio CBB di Jalan Cipeng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat ya. Nanti masih bisa

Bang Jerry nih, karena Bang Jerry sampai siang di sini, oke? Jadi biar nih sama saya Jakau Siar sembuh dari penyakitnya dan sehat selalu. Kali ini ada Evita Mala ya, dengan judul lagunya Selamat Malam 2. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Pagi, Sar.

0: Hai.
1: Hai Dit.
2: Gue habis dari Singapura nih.
1: Wah,
2: laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
0: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
1: Enak delisi ya.
3: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
2: Ah, yang bener lo.
3: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
1: Minyak kenyal, pedesnya pas.
0: Laksanya juara.
3: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
1: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah net, Sedap Cup. Ya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy.
1: Dari Wings Food.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
6: Hai semua.
7: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
6: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
8: Emang bedanya apa?
6: Mie-nya kenyal.
7: Wah, enak tuh.
6: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
8: Hah?
6: Apalagi sekarang ekstra 20%.
8: Ekstra 20%?
6: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
8: Wah, thanks Ril.
6: Gimana?
7: Bener, bikin gak bisa berhenti.
8: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
6: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
7: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
6: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
9: Slot 5,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

Sejak kau siar, tapi ternyata Bang Jerry udah gak bisa lama-lama lagi. Karena Bang Jerry harus closing nih, Manusia Bang Sayang. Sejak kau siar, terima kasih ya udah nemenin Bang Jerry dari pagi tadi jam 7 sampai dengan sekarang. Pokoknya nih, Manusia Bang Sayang, sejak kau siar, jangan lupa makan siang karena sudah mau jam 12 nih. Dan juga pastinya jangan lupa ya sholat zuhur bagi yang beragama muslim. Oke, terima kasih ya nih, Manusia Bang Sayang, sejak kau siar. Sampai ketemu lagi sama Bang Jerry besok. Dan terima kasih juga untuk Sam and the team ya. Sam, Lulu, Tesabi, pakai T sih susah jadi namanya. Dan juga nih, Manusia Bang Sayang, sejak kau siar, terima kasih. Terima kasih juga untuk produsernya Goyang Pagi. Oke, pokoknya jangan kemana-mana karena Bang Jerry sudah siapin lagu-lagu terbaik untuk nih, Manusia Bang Sayang, sejak kau siar. Oke, tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye. Syahara kasihku.

sedap ramen, yes! Si seruput ga putus! Hakata Chicken Ramen! Wah, paitannya putih dan creamy! Flavorful khas Hakata!

0: Dari Wings Food.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya satset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh,
4: langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras, gemes.
3: Soyami gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
4: Soyami gelas,
1: we love it so much.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
7: Halo juga, Bu.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Pak.
7: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
6: Lagi main?
7: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
6: Pelurunya.
7: Terus masuk ke telinga anak saya.
6: Waduh, sakit dong Bu.
7: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
6: Iya.
7: Ke dokter dikasih obat, obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
6: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
7: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Udah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
6: Oh gitu.
7: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
6: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
7: jadi,
6: ya.
7: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
6: Jadi enggak sakit lagi.
7: Enggak, nanahnya juga kering.
6: Habis itu yang herba tesmanya?
7: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
6: Hasilnya gimana?
7: Alhamdulillah sembuh.
6: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
7: Enggak, merahnya juga sembuh.
6: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
7: Ya.
6: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: CBB Radio, 100% Dangdut Indonesia.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua.
2: Wingsfoot 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Radio CBW 105,4 FM.
1: Kita dengarkan peringkat kedua.
2: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM CBB Radio.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush gemes.
1: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: 105,4 FM CBB Radio.

0: sepatu togenya, singkongnya adem.
1: Dengan sabang sayang si jangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemyang seru. Kayak Sammy Glass.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya satset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Yo, ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000. Buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
6: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
5: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
6: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
5: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
7: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
8: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
9: Hai semua.
10: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
9: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
11: Emang bedanya apa?
9: Mie-nya kenyal.
10: Wah, enak tuh.
9: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
11: Hah?
9: Apalagi sekarang ekstra 20%.
11: Ekstra 20%?
9: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
11: Wah, thanks Ril.
9: Gimana?
10: Bener, bikin gak bisa berhenti.
11: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
9: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
10: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
9: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
12: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: NZ, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Pagi, siang, sore, dan malam, hanya CBB Radio.

0: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
1: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
0: Keluhan ada jantung.
1: Jantung bengkak ya, Bu ya?
0: Iya, pembengkakan jantung. Gula,
1: diabetes,
0: lambung. Iya.
1: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Oh, jantung.
0: Kalau sakit itu kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
1: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
0: Sebelumnya berkuat 600.
1: 600.
0: Iya, 500.
1: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Iya.
1: Itu udah habis berapa box, Bu?
0: Habis 8.
1: 8 box?
0: Iya.
1: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
0: Habis minum air bambu itu enak.
1: Enak.
0: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
1: Gula darah sekarang iya. Berapa, Bu?
0: 130.
1: Iya,
0: per 7. Iya.
1: Terus jantung yang biasanya sesak, ditusuk-tusuk, sekarang gimana,
0: sekarang
1: Bu?
0: Sekarang nggak enak.
1: Udah enak ya? Iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Aidit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
4: Wah, padahal pengen nyobain.
5: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
4: Ada delisi ya.
6: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
3: Ah, yang bener lo.
6: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
6: Kenyal, pedesnya pas.
5: Laksanya juara.
6: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
6: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
6: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Di Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
7: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen.

0: bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain Soyami Gelas.
1: Soyami Gelas,
2: we love it so much!
3: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Murenjaya.
4: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
3: Keluhan ada jantung.
4: Jantung bengkak ya, Bu ya?
3: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
4: Diabetes.
3: Lambung. Iya.
4: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
3: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum ada linu, ada sakit.
4: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
3: Sebelumnya berkuat 600.
4: 600.
3: Iya, 500.
4: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
3: Iya.
4: Itu udah habis berapa box, Bu?
3: Habis 8.
4: 8 box?
3: Iya.
4: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
3: Habis minum air bambu itu enak.
4: Enak.
3: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
4: Gula darah sekarang berapa, Bu?
3: 130.
4: Iya,
3: per 7. Iya.
4: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
3: sekarang,
4: Bu?
3: Sekarang nggak enak.
4: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
5: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambu.com.

0: dari Wings Food.
1: Radio CBW 105,4 FM.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Hai, 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya satset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapnya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
6: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
5: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya, biar kesempatan menang semakin besar.
6: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab. Pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
5: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
7: Royal Saset yang 1000.
8: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
9: Ariel!
10: Hai semua.
11: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
10: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
12: Emang bedanya apa?
10: Mie-nya kenyal.
11: Wah, enak tuh.
10: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
12: Hah?
10: Apalagi sekarang ekstra 20%.
12: Ekstra 20%?
10: Iya. Nih, gua udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
12: Wah, thanks Ril.
10: Gimana?
11: Bener, bikin gak bisa berhenti.
12: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
10: Kan gua udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
11: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
10: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
13: CBB Radio 105.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
4: Wah, padahal pengen nyobain.
5: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
6: Enak delisi ya.
7: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa. Baru.
3: Ah, yang bener lo.
7: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
8: Kenyal, pedesnya pas.
9: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
4: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
9: Ini sedap cup Singapura spicy laksa.
8: Laksanya senagi itu woy.
7: Dari Wings Food. Radio CBB 105,4 FM.
10: Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, Rasulullah bersabda, wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit. Riwayat Bukhari

sedap ramennya. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Kuah pahitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata.

0: Aduh, deadline sejam lagi, presentasi belum siap, laporan masih kosong. Mau mulai dari mana pula ya? Ideku mentok kali. Aduh.
1: Bye bye ide buntu ya sayang.
0: Ih, nyanyi apa pula? Bantulah.
1: Udah coba Canva AI belum?
0: Canva AI, emangnya bisa bantu?
1: Bisa kali lah. Tinggal ketik aja kebutuhanmu. Mau bikin laporan, materi belajar yang seru, sampai desain promosi buat bisnis, Canva AI yang buatin. Satset, praktis, langsung jadi.
0: Serius?
1: Serius lah. Pokoknya Canva AI siap bantu bikin idemu jadi nyata tanpa ribet.
0: Wah, bye-bye deh tuh ide buntu.
1: Apapun maumu, nyatain di Canva yuk.
2: Bye.

0: Mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Wings Food.
4: Hai. 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Nemani Sobang Sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054fm.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Butuh bikin laporan, Canva AI siap.

0: Ampun, ini penyakit kagak kenal waktu dah. Pagi, siang, malam.
1: Ini orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu, girang bener sih hidup lu nih.
0: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng. Aduh.
1: Udah bilang penyakit, lu ngapa?
0: Ini sarap kejepit.
1: Hah, lu sarap kejepit?
0: Iya.
1: Eh, lu tahu gak sih? Tadi nih, gua baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri nih, orang Roblong.
0: Emang apa Pak Eri?
1: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
0: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
1: Iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini ya, namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup saraf kejepit, kemana-mana begini-begitu gak bisa kan.
0: Nah tuh.
1: Akhirnya dia denger nih, di radio CBB katanya ada HSA88 sama Bio HSA. Nah, dia coba tuh, dia bilang, ini bener gak sih sebenarnya? Soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh. Masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh? Tapi dia penasaran, udah deh gue beli juga. Eh dia pake tuh, Bi.
0: Dia pake.
1: Ya elah, baru berapa hari udah rasa enteng, Masya Allah.
0: Ya ampun, gue punya empok ya. Sampai tahu adanya sakit bukan dikasih tahu duluan kek. Ini nah, malah orang lain.
1: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
0: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya, boleh gak?
1: Ngapain?
0: Pinjem duit ngapa? Bakal beli bio HSA sama minyak HSA 88 nya.
1: Kalau bukan saudara nggak bakal gue kasih lo. Ya udah deh, yuk kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
0: Depok.
1: Oh di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812-800-9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita, Bi.
0: Oh, ya udah dah kalau gitu dah. Ya. Aduh, nih duit ngepas buat beli HSA 88 doang ini sama Bio.
1: Hah? Apa-apa ngepas. Udah gue bagus, gue beli. Nah, udah ya, gue jalan dulu.
2: 105,4 FM Radio CBB. CBB. CBB. CBB.

0: Hai,
1: hai Dit.
2: Gue habis dari Singapura nih.
1: Wah,
2: laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
0: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
1: Ada delicious ya.
3: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
2: Ah, yang bener lo.
3: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
1: Minyak kenyal, pedesnya pas.
3: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
1: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
0: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
3: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
4: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
5: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
4: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo kirim amplop banyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
5: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
4: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.

0: sering bawa mobil satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
1: Ngantuk.
0: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
1: Oh, Masya Allah.
0: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
1: Minum apa, Bu?
0: Minum itu air bambu.
1: Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
1: Ya.
0: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
1: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
0: Ya, saya sejam itu saya udah ngantuk. Udah oleng di bawah mobil, udah nggak karuan. Ya, lambungnya sekarang itu udah nggak ada lagi. Maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah, itu udah nggak mual lagi. Terus nggak panas gitu loh. Nggak naik ke leher lagi.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Radio CBB tak bisa tergantikan.

0: Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054fm.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia yakni Allah menjadikan untukmu istrimu dari dirimu sendiri, agar kamu hidup tenang, dan Dia menjadikan rasa cinta dan sayang di antara kamu. Surah Ar-Rum ayat 21.

0: Wih, enak bener udara pagi ini. Tapi sambil anak nyari sarapan sih. Woi, apaan? Aduh, apes. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
4: Wah, padahal pengen nyobain.
5: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
6: Enak delisi ya.
7: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
8: Nih, cobain. Mie sedap gap Singapura spicy laksa. Baru.
3: Ah, yang bener lo.
7: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
9: Minyak kenyal, pedesnya pas.
10: Laksanya juara.
11: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
12: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
13: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
14: Ini sedap cup Singapura spicy laksa.
15: Laksanya senagi itu woy.
16: Dari Wings Food.
17: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio sebibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
18: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
19: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
18: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
19: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
18: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.

0: Neng Manis abang sayang sejangkau siar, kita harus selalu menjaga diri kita dan orang sekitar kita dari penyalahgunaan narkoba. Karena narkoba bisa berdampak buruk pada kesehatan mental loh. Misalnya, bisa menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, bahkan psikosis. Selain itu, narkoba juga dapat memicu perilaku agresif dan meningkatkan resiko bunuh diri. Makanya, penting banget buat kita untuk menjauhi narkoba dan menjaga kesehatan mental kita. Aja wani-wani jajal narkoba ya, Neng Manis abang sayang.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2
2: dari Wings Food.
5: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta. Saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
6: Nama saya Haryanto, usia 60, alamat Jati Mulia, RT 03 RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening. Tapi di leher yang dioperasi, ambil lancar, berhubungannya masih ada, macam kayak telur gitu, Pak. Terus baris ke atas. Kemarin sempat kelenjar sini, gede lagi nih. Nah, setelah dengar radio ini,
7: ya, air bambu Habibur Rahman ya, Pak.
6: Alhamdulillah, seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
7: 10 botol ya?
6: Botol.
7: Berarti 2 botol kurang. Iya.

0: sumber dunia syariat di Alhamdulillah Teman pada Ayat Tengah Bambu Ibu Rahman.
1: Amin.
0: Ya, telah membantu. Nah, ini kan saya dokter. Kalau dari ini masih ke dokter gini-gini.
2: Dokter-dokter mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya. Dengan cara alami.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
4: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM CBB Radio.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Hai Dit,
3: gue habis dari Singapura nih.
2: Wah,
3: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
2: Eh, ada delisia.
5: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
6: Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
3: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
5: Minyak kenyal, pedesnya pas.
6: Laksanya

0: Mutiara. Rasanya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
2: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
0: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
3: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dalam Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Radio CBB. CBB. Yeah.

0: Neng manis abang sayang sejangkau siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, Neng manis abang sayang, gak pakai lama kita rutin minum air putih ya.
1: .5,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
2: Harusnya aku lebih hati-hati.
0: Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
3: Pantengin terus Radio CBB di 105,4 FM.
4: Daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah bersabda, "Wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit." Riwayat Bukhari.

0: Pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, nggak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak SA88 dong ya kan. Alhamdulillah, nggak kepanasan dan nggak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi nggak belang, nggak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak SA88, BHSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
1: Radio CBB 105.4 FM, 100% Dangdut Indonesia.

0: Neng manis abang sayang sejangkau siar, tahu gak sih bahwa daun pepaya gak cuma buat lalapan, tapi juga punya manfaat luar biasa untuk kesehatan loh. Daun ini kaya akan vitamin C dan antioksidan yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Bukan hanya itu, rebusan daun pepaya juga sering digunakan untuk membantu menurunkan demam dan meningkatkan kadar trombosit saat demam berdarah loh. Untuk neng manis abang sayang yang kerabatnya terkena demam berdarah, bisa nih dicoba minum air rebusan daun pepaya ini. Jadi jangan ragu untuk memanfaatkan si hijau satu ini ya.
1: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
2: Ya.
1: Hipertensi itu yang tertinggi.
2: Apalagi yang dirasakan?
1: Itu aja.
2: Kalau nyetir?
1: Oh, kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
2: Ngantuk.
1: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
2: Oh, Masya Allah.
1: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
2: Minum apa, Bu?
1: Minum itu air bambu.
2: Habibur Rahman ya, Bu ya?
1: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
2: Ya.
1: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
2: Masya Allah, 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng
1: ngantuk. Saya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng deh bawa mobil, udah gak karuan.

0: Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-1009818 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
1: Jangan galau, makanya dengerin 105,4 CBB.

0: jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan, itu Neng, kejar jambret si ibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gebukin aja sekarang.
2: Jangan menakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke Polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke Polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu, yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Mau dengar lagu yang asik? Langsung aja di 105,4 CBB.

0: Neng Manis Abang Sayang Sejang Ausiar tak hanya memberikan rasa manis saja, ternyata mengkonsumsi gula dapat bermanfaat bagi tubuh loh. Di antaranya sebagai sumber energi dan membantu proses pertumbuhan serta perkembangan. Tahu nggak sih, tubuh memerlukan asupan konsumsi gula yakni berjumlah 50 gram atau setara 4 sendok makan setiap harinya. Tetapi perlu diingat juga nih, jika terlalu banyak mengkonsumsi gula akan menimbulkan beberapa penyakit seperti diabetes dan obesitas. Jadi, yuk mari cek dan batasi jumlah konsumsi gula setiap harinya.
1: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
2: Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
1: Halo juga Bu.
0: Hei, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbatesma.
1: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
0: Lagi main?
1: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
0: Pelurunya.
1: Terus masuk ke telinga anak saya.
0: Waduh, sakit dong Bu.
1: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
0: Iya.
1: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
0: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
1: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Udah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
0: Oh gitu.
1: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
0: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
1: jadi,
0: ya.
1: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari kedua udah sembuh, hari ketiga udah kering.
0: Jadi enggak sakit.

0: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Neng Manis Abang Sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga Rp250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut, Jakarta.
1: Neng Manis Abang Sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
2: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio CBB gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta.

0: WHO sudah terkenal sejak 1948.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Aduh, tugas belum selesai nih. Kenapa cepet banget sih waktunya?
1: Ya, kalau aku sih udah buat jadwal semalam, jadi bisa tenang deh ngerjain satu persatu.
2: Waktu nggak bisa diulang loh. Tapi, Neng Manis Abang Sayang bisa mengolahnya. Berikut tips mengatasi waktu. Yang pertama, buat daftar tugas harian. Yang kedua, dahulukan yang penting. Yang ketiga, hindari menunda-nunda. Keempat, istirahat secukupnya. Dan yang kelima, evaluasi setiap malam. Jangan tunggu waktu mengejarmu ya. Mulailah mengatur waktumu.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dalam Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio CBB enggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari. Go!

0: gula,
1: diabetes,
0: lambung.
1: Iya.
0: Nah, itu seperti apa Bu rasanya Ibu? Oh, jantung.
1: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Kayak ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
0: Itu diabetes sampai berapa Bu gula darah sebelumnya?
1: Sebelumnya berkuat 600.
0: Iya,
1: 500.
0: Masya Allah.

0: pernah naik.
1: Gula darah sekarang berapa, Bu?
0: 130
1: Per 7.
0: Iya.
1: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
0: Bu? Sekarang enggak enak.
1: Udah enak ya? Iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak kaisar 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak kaisar 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak kaisar dan bio ASA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak kaisar 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak kaisar 88, BHSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.

lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

dosen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu

0: Usia saya 47 tahun, alamat saya Kampung Rawa Bambu Gula, RT 03 RW 09.
1: Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
0: Orang tua saya, ibu saya sendiri. Kan dirawat di rumah sakit selama 8 hari ya, ICU 6 hari, diponisnya penyakit jantung, lambung, dan juga darah tinggi. Dan juga agak kabur-kabur melihatnya gitu. Saya waktu itu beli satu box.
1: Ya, nah itu pas habis satu box nih, apa yang dirasakan oleh ibu?
0: Alhamdulillah pas saya beli satu box, ya namanya ibu saya kemarin aja waktu yang belum dirawat itu untuk ke kamar mandi aja jalan kakinya nggak bisa gitu, masih pakai pampers gitu ya.
1: Ya.
0: Masih buang air besar di situ, buang air besar di situ, buang air kecil di situ ya.
1: Ya.
0: Belum sempat bisa dah gitu ke kamar mandi. Nah, alhamdulillah dengan minum air Abi Burahman ini ibu saya sesak napasnya pun udah sekarang udah enak. Kemarin dengan sekarang ya air dan kakinya pun udah nggak kesemutan ya gitu ya, darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal gitu.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000 per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Radio CBB 105,4 FM Radio CBB.

0: Sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke Polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif, pasal 170 ayat 2, butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian, bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
1: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke Polsek. Makanya tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu, yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
2: Neng manis abang saya, saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya, goyang, goyang apa yang bikin asik?
3: Goyang ngebor.
2: Salah.
3: Goyang bebek.
2: Salah.
3: Goyang pinggul.
2: Salah. Grup B, apa jawabannya?
4: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik, ya goyang pagi lah. Karena ada informasi, hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta.
2: Yeay, pemenangnya adalah Grup B. Goyang Pagi.